0: menghadapi tekanan global, tetapi bagaimana setiap negara mampu memberikan respon kebijakan yang tepat. Ia menjelaskan koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi aspek penting untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi pelaku industri, termasuk sektor keramik dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi pelaku industri dari sektor kami dan beberapa industri lain termasuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan pimpinan DPR dan pemerintah telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah solutif.
0: Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional, serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter, hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blue Ray Cargo di kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu. Adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blue Ray Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar atau itu. Selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara, sedangkan terdakwa 1 John Faith selaku pemilik Blu-ray Cargo dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isdan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita menuju ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
8: Baik, Risti, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksanaan ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
9: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian se-Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi-evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana, misalnya ada di Mina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Mina Mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh, nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
8: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Sivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
10: Ya. Proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta-Bekasi.
11: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua oleh.
10: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air, masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sukna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus. Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya, ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia, pada saat Piala Dunia ini bukan hanya kepemirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya

menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih Mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekadar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Pendukung Brazil.
4: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
3: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lorong ada berhenti, tendang lagi ke dalam, gol!
4: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasukkan Henrique. Terbukti laga memasuki menit ke-56, Brazil mampu samakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari umpan crossing Gabriel ke mulut gawang Jepang, dengan sigap Casemiro menyambar bola dengan tandukan dan bola gagal di tepi kiper Jepang Gion Suzuki.
5: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sudutan gol!
4: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang Gion Suzuki.
3: Justru kali ini Ryan, pemain sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangan ke kiri, Martinelli, gol! Pendukung Brazil.
4: Usai laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini, Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Hasil dari timnas Samba Brasil tadi menutup porta berita pada pagi hari ini. Namun kami akan terus menghadirkan beberapa informasi sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan bagaimana pertandingan seru antara timnas Oranje atau Belanda melawan timnas Maroko yang akan berlangsung tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang kami hadirkan di @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari Selasa ini.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Berita nasional yang kami dari Pro3. Dan Anda masih bergabung bersama kami di Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan menghadirkan pertandingan Belanda melawan Maroko pukul 10 waktu Indonesia Timur, kurang lebih sekitar 20 menit ke depan lagi ya. Untuk itu Anda yang penasaran dan pastinya ingin mendengarkan pertandingan yang akan berlangsung sesaat lagi ya. Ini pertandingan sengit karena masuk di fase gugur, maka akan lebih mendebar-debar lah ya, weis. Oke, baik, mendengar musik informasi saya hadirkan untuk Anda. Oke, kita nantikan bersama ya. Siaran langsung Pesta Bola Dunia di jam 10 nanti, Belanda melawan Maroko. Ini kira-kira siapa yang akan masuk ke babak selanjutnya dan siapa yang akan pulang, karena ini fase gugur, jadi yang kalah pasti pulang gitu ya. Nah, ini ya, walaupun memang kalau kita bicara fans ini lebih dominan ke Belanda ya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Maroko akan menang dari Belanda, mungkin saja ya. Ya, kita lihat saja nanti ya. Dan pastinya Anda akan atau harus mendengarkan keseruannya di RRI. Jadi jangan lewatkan ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur. Oke, baik pendengar, ditemani dengan cuaca yang mendung, gerimis juga sepertinya pendengar ya. Ini hari ini mendung, beberapa hari ini memang sudah atau hujan gitu ya. Tapi tetap semangat saja lah untuk Anda semuanya, karena baru hari Selasa, apalagi akhir bulan, jadi banyak hal yang harus Anda selesaikan dan Anda kerjakan ya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang berdagang, selamat berdagang, laris manis dagangannya di pasar-pasar tradisional, di pusat-pusat perbelanjaan juga, di pertokoan, selamat pagi, selamat berdagang ya. Untuk mama-mama, selamat pagi semuanya, juga untuk yang melaut, yang berkebun, yang bertani ya, selamat pagi, selamat melaksanakan aktivitas Anda. Yang ada di pos-pos penjagaan, juga di rumah sakit, petugas kesehatan, semuanya tetap dengan setia melayani masyarakat, petugas-petugas keamanan juga ya. Selamat pagi saja untuk Anda semua, tetap semangat. Oke, baik pendengar, kami masih hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati pagi hari Anda, dan juga nanti beberapa informasi menarik akan saya hadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya, pagi jelang siang pastinya. Ya, dan pendengar, ini dia beberapa lagu-lagu yang membagikan semangat Anda pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Faris Adam,

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
1: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama jepa. Cemilan ini sabar budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di Kota Palu.
2: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Leo Mirkek Manovic di All England Club tadi malam. Petenis nomor 1 dunia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dan menang dengan skor 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, dan 6-3. Petenis Italia itu juga sempat terpeleset di set ketiga, namun mampu melanjutkan pertandingan tanpa perawatan medis. Hasil ini memastikan langkahnya ke putaran kedua turnamen Grand Slam tersebut. Usai pertandingan, Sinner mengaku ini adalah kemenangan yang penting baginya.
1: Huge honor, you know, to start the tournament.
2: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa membalikkan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Arina Sabalenka juga melaju mulus ke putaran kedua Wimbledon 2026. Unggulan pertama itu mengalahkan petenis kualifikasi Theodora Kostovic dengan skor 6-2, 6-3 hanya dalam waktu 64 menit. Bermain di All England Club tadi malam, Sabalenka tampil dominan dengan mencatat 22 winger dan 5 pukulan ace. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang dapat membuka turnamen ini dengan kemenangan.
3: Yes, she brought really good fight.
0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam dua set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
3: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya, petenis Indonesia Janice Chen juga berhasil melaju ke putaran kedua Wimbledon. Ia menaklukkan petenis Kanada Leila Fernandez 6-1-7-6 tiebreak 7-3 pada laga perdana di All England Club tadi malam. Janice selanjutnya akan menghadapi wakil Australia Daria Kasatkina pada putaran kedua. Kemenangan ini menjadi hasil positif bagi Janice untuk mengawali kiprahnya di turnamen Grand Slam tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hutompo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan wilujeng sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: dari Arena Voli. Timnas Voli Indonesia sukses menjuarai AFC Men's Cup 2026 di India. PBVSI akhirnya resmi kontrak Ridho Toiran sebagai pelatih timnas. Laporan disampaikan Saada Tudarain.
1: Membawa piala yang kami telah diserahkan. Ini luar biasa, luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini,
2: resmi, akhirnya Ketua Umum PBVSI Aimam Sujarwo mematenkan Ridho Toiran sebagai pelatih Timnas Voli Indonesia hingga Asian Games 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Imam juga menegaskan, sejatinya saat ini status Toiran bukan pelatih sementara alias karateker, melainkan pelatih tetap. Toiran menjadi pengganti Sergio Valdares Veloso karena Toiran mampu membawa juara bagi Timnas Putra Indonesia.
1: Selamat datang kita semua. Tidak hanya PBVSI

0: Indonesia menjadi sang juara.
1: Pelatih timnas voli putra Indonesia, Raidel Toiran, menyatakan sangat senang sekali sehingga akan berupaya lebih baik dan membawa anak asuhannya tampil prima dan membanggakan. Salah satu atlet timnas voli putra Indonesia, Boy Arnes Arabi, menyatakan seluruh tim sangat cocok dengan pelatih Raidel Toiran.
2: Ya, pelatih yang kalem, yang bikin anak-anak bisa keluarin skillnya gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada pressure dari dalam gitu.
1: Nikita Hui, Ketua Umum Imam Sujarwo, beserta jajarannya menyambut kedatangan timnas voli putra di Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Pasalnya telah mencatat sejarah baru, telah menjuari AFC Men's Cup 2026. Gol tersebut diraih usai mengalahkan Korea Selatan dengan skor 3-0. Hasil Indonesia naik ke peringkat 1-3 dunia dan PBPSI pun memberikan bonus sebesar Rp900 juta kepada skuad timnas voli putra Indonesia. Demikian, saya tidak

dari ArenaNet. PP PBSI memproyeksikan Esther Nurumi Triwardoyo beralih dari tunggal putri ke ganda putri bersama Lani Trio Mayasari untuk memperkuat kedalaman skuad ganda putri Indonesia. Lani dipilih sebagai pasangan karena kemampuan playmaker di depan, sehingga perpaduan kekuatan Esther di belakang dan kreativitas Lani di depan diharapkan membentuk pasangan kompetitif. Esther Lani akan menjalani masa evaluasi melalui 5 turnamen internasional di mana PBSI akan menilai perkembangan mereka secara menyeluruh termasuk kerjasama, adaptasi teknis, komunikasi, dan potensi jangka panjang. Langkah ini merupakan bagian dari penataan ulang skuad nasional untuk menyiapkan pelapis yang bersaing di level internasional.

0: Beralih ke arena ring. Atlet tinju tuan rumah Indonesia Mars De Volta memiliki motivasi luar biasa untuk mengonversi medali tahun lalu menjadi prestasi tertinggi di Asian Boxing U19 dan U23 Championship Jakarta 2026. Bertanding di rumah sendiri memberikan keuntungan psikologis, dukungan supporter dan familiaritas medan. Namun juga membawa tekanan ekspektasi besar sebagai tumpuan medali tuan rumah. Kompetisi dipastikan lebih ketat karena rival dari Asia datang dengan persiapan matang. Mars menegaskan akan memberikan kekuatan terbaik di atas ring demi tanah air.
1: Hello everyone, my name is Mars Porter.
2: Bertanding di kandang sendiri merupakan suatu kehormatan besar. Ini adalah kesempatan yang luar biasa, namun juga tanggung jawab yang besar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat keluarga, tim, dan seluruh masyarakat Indonesia bangga. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan kami kesempatan untuk bertanding di kandang sendiri. Saya berharap dapat bertemu Anda semua di Jakarta.
0: Kejuaraan Asia ini menjadi panggung pembuktian penting bagi regenerasi tinju amatir Indonesia menuju level senior. Mars De Volta harus menunjukkan kematangan mental tinggi agar tidak menjadi beban. Seluruh rangkaian pertandingan amatir kelas U19 dan U23 diselenggarakan langsung di Jakarta, Indonesia. Memberikan kesempatan emas bagi petinju muda Indonesia untuk bersinar di hadapan publik sendiri.

0: kabar dari olahraga lainnya. Pencapaian judo Indonesia di SEA Games 2025, 4 emas, 2 perak, 1 perunggu menjadi pondasi kuat untuk prestasi masa depan. PBPJSI fokus pada program jangka panjang melalui pemusatan latihan multi-years, persiapan menuju Asian Games, serta regenerasi dan pembinaan usia dini untuk menjaring talenta baru. Rakernas PBPJSI di bawah kepemimpinan Maruli Simanjuntak menargetkan judo Indonesia bersaing di panggung dunia. Dalam Rakernas PB Persatuan Judo Seluruh Indonesia, Menpora Erick Thohir membeberkan memiliki strategi untuk pelatnas jangka panjang menuju Olimpiade.
1: Karena itu kami di Kemenpora punya strategi pelatnas jangka panjang. Dan pelatnas Olimpiade itu bukan hanya pengiriman ke Olimpiade, itu ada budget sendiri. Kita juga dari Kemenpora perlu kesepahaman pola pikir multi-years atau pendanaan yang terpadu, terukur, tetapi direncanakan jauh-jauh hari. Saya berharap Rakernas ini tidak hanya Rakernas, tapi bagaimana Bapak Ibu mengkonsolidasi, mereview rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Judo bisa menjadi cabang olahraga yang kita banggakan. Pak Kasat serius, sangat bagus. Ini hal yang positif, karena itu Bapak Presiden selalu mengucapkan berterima kasih dengan para pimpinan cabang-cabang olahraga yang sudah mau berjibaku pengorbanan untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan nanti SEA Games tambah, dapat tahu juga bikin terobosan di Asian Games juga ada.
0: Langkah strategis dirancang untuk menjaga ritme dan teknik atlet secara konsisten tanpa terputus siklus antar multi-event. Kesinambungan prestasi atlet nasional menjadi prioritas utama.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda kembali bersama siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Usah Anda ikuti dinamika olahraga dan jarum jam menunjukkan pukul 13 yang lebih 35 menit. Selamat siang untuk para pendengar. Cuaca untuk kota Nabire siang ini masih sangat cerah ya, mendukung berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang sedang berkarya, atau juga untuk Anda yang kembali merasakan kesibukan Anda selepas beristirahat ya. Kami ajak para pendengar untuk selanjutnya kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, untuk edisi siaran hari Selasa 30 Juni ya, di tahun 2026. Bersama saya Valen Elwan, Bung Ferdinand dan juga Bung Sugiono di Pemacara Radio mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda pendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 22074 dan 0813-5494-419 ya. 2074 sebagai pembuka pintu, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, selamat siang, silakan penomor ulang.
1: Lagunya Selamat Ulang Tahun Evita Malang.
0: Iya.
1: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Sikara Diri, selamat siang, selamat mendengarkan, semoga terhibur. Bunga di Grimulyo, Mbak Lia di Grimulyo, Siva, Cynthia, Mama Ina, Mama Ayu, dan semua pendengar Eretina Diri, semoga terhibur selalu. Oke, terima kasih Bung Valen, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang.

0: Halaman telepon 449 ada yang berhubung. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Iya, halo, selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Silakan, Suja.
1: Selamat siang, kalau kalian sehat selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Doa terbaik dari Suja. Dan jangan lupa makan siang, kalau kalian.
0: Oke, terima kasih, Suja.
1: Ya, juga salamnya buat ini ya, Pade dan Bude Sepreknya, Mbak Karyani, ada nenek yang lagi beraktivitas, juga buat Mama Bagus, Amun Desi, Bunda Puja, Putri Kacang, Mama Rizky, juga buat Temano, terus Mama Siva, Mbak Cynthia beserta nenek sehat selalu. Juga Bung Aku Diomi salam hormat selalu, Putra Menau. Juga buat Raymond di Sanoba dan buat semua yang lagi stay di siang ini, salam kompak selalu dan salam sehat. Kak Fanan lagunya dari Ajeng Febria yang berjudul Jalarane Tresno.
0: Bisa diulang?
1: Jalarane Tresno.
0: Jalarane
1: Tresno.
0: Oke.
1: Ada kak? Iya. Jalarane Tresno. Oke, lagunya buat semua tanpa terkecuali. Selamat siang, salam kompak selalu. RRI jadi udara. Makasih Kak Valen.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Senja yang sudah bergabung. Di belakangnya Senja, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut kita, selamat siang.
0: Ya, selamat siang, silakan.
2: Bang Valen ya?
0: Iya.
2: Nih, dari Bang Jojo Banjarmasin, Bang Palen.
0: Bang Jojo Banjarmasin, silakan Bang Jojo.
2: Iya, ini lagunya Awet Muda, Bang Palen.
0: Awet Muda.
2: Iya, seperti Bang Palen, Awet Muda juga. Ini. Salamnya buat semua-semuanya, mudah-mudahan semuanya sehat semua. Ini ada yang mau ikut, Bang Palen?
0: Iya, silakan.
2: Ya.
0: Hmm?
2: Ren, ikut.
3: Apa Den? Selamat siang.
0: Ya, selamat siang.
3: ID mau salam dulu nih.
0: Ya, silakan, Dira.
3: ID salam buat Bapak, Mama, Ade Bagus, sama Amu, ada juga Mama Siva. Sera Arema, Ibu Cynthia di SPC. Terus ada Mama Wahyu, Pade Yoyo, ada juga Pade Yanto, semuanya di bandara sana. Ada Pade Bude Geprek, ada Bude Wiwi, terus ada Pade juga, ada Mama Teguh, Bapak Teguh, Mama Hendy, Bapak Hendy, ada Kakak Ros, ada Bunda Puja, ada Putri Mungin Sidi, ada Mama Novel, ada Pak Alex, ada Om Fritz, ada Mama Lani, terus ada juga Om Aku Diomis keluarga, ada Om Putra Tunggal keluarga, Om Putra Tunggal, aduh. Minta lagu bola lagi Om Putra Tunggal, Netherlands, jaya. Terus ada semua keluarga besar Pulau Kurudu yang ada di Nabire dan sekitarnya. Terus ada orang rumah juga, ada Dejan, terus ada Andy. Terus ini kita jalan-jalan ke ini. Ada Om Mansar Jerry Teguria, ada juga Bang Jojo, ada Bang Samsul, ada Bang Rizky, ada Bang Ali Karatan, juga ada Bunda Jamila, Mami Alfa, ada Om Nasrum di Sulawesi Tengah sana, ada Kak Marta, Sisio, dan pokoknya semua oh Hamzah Yusuf, terus ada Bunda El, ada Kakak Fika di Manado, ada Pak Junaidi di Ambon, dan ada semua saja nih yang lagi monit RRI Nabires yang ini, ucapannya selamat siang, selamat monit. Kalau yang masih monit, selamat monit saja. Kalau yang sudah istirahat, nah selamat beristirahat juga. Terus buat Kakak Valen, selamat siang dan selamat bertugas. Kakak Valen, aku tak mau dengar lagu dari Tata Janeta. Janeta Janet. Diri Jack.
0: Oke.
3: Okay. Ini buat orang yang suka diri, yang suka reject teleponnya. Nih. Ayang Love. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, buat Kakak Valen, terima kasih dan selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang untuk Diren dan Bang Jojo yang sudah bergabung. Kita dengarkan dengan teman-teman yang sudah di-request. Saya pendengar untuk Anda. Selamat siang, selamat mendengarkan, dan semoga terhibur.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Beberapa teman lanjut yang baru saja menemani anak pendengar saat ini mantar kita pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan menemperhatikan untuk pendengar, kalau sampaikan informasi cek fakta. Yang pertama, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi Pertalite harus menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jika pengecekan STNK menunjukkan pengendara terlambat membayar pajak kendaraan bermotor, maka pembelian akan ditolak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Corporate Sekretari Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun membantah klaim tersebut. Ia memastikan bahwa PT Pertamina Persero tidak pernah menerapkan kebijakan tersebut dan memastikan penyaluran BBM baik subsidi maupun non-subsidi tetap berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui mekanisme yang berlaku. Pertamina menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu menyesatkan dan tetap memverifikasi informasi di kanal resmi. Informasi berikutnya pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Ya, faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati mengusulkan pergantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu belum terrealisasi hingga sekarang. Juga berikan untuk Anda saat ini yang masih bergabung 0984-22074 ya, kembali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ada satu teman tadi dari Kesuladiren ya, di Reject. Namun sebelum saya putarkan lagu di Reject, mungkin dua telepon lagi untuk Anda yang bergabung. Ada yang terhubung di 4419. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Valen. Ini maksudnya
1: Kak. Mau bagus, silakan.
2: Aku mau ucapin selamat bertugas, ya selalu panjang umur, gampang rezekinya, Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Valen.
1: Amin, amin, amin. Doa harapan yang sama untuk Mama Bagus.
2: Terima kasih kembali Kak Valen, saya mau request lagu dari Roma Irama, judulnya Rupiah.
1: Rupiah.
2: Salamnya buat pembuka pintu, buat Damar Wulan, buat Diren, Abang Jojo, terus buat Senja, Abang Ibrahim, Abang Rizky, terus buat Luna Vika, buat KL, buat Bunda Alfa di Cirebon sana, di Jakarta ada Bapak Besar, di Jogja ada Bapak Mansar Jerry, di Jakarta ada Etaria, ucapannya selamat siang. Buat Amo, Bapak nama Mama Korinsano, Mama nama Bapak Injil, Mama dan Bapak Rahel. Buat Iso Sambi, Putri Kurdor, Masu Marung Brawer. Terus buat Putra Putri Lo 9, Putra Putri Sultan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri. Tak juga buat Bapak Mansar Mancor, Opa Amik, Opa Valen, Pati Arema, Bung Abdiomi, Putra Arema, Bapak Siva. Terus buat Mama Teguh, Bapak dan Mama Teguh. Terus buat Mama Wahyu, Pak Cik dan Budi Gepreknya, ucapannya selamat siang. Di toko sana ada Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Nuri, Mama Ikram. Terus buat di Pulau Nusana Pak Alek, Pak Kris, Mama Lani di Arui. Terus buat di Burus di Sepuri, Mama Vero di Biak, ucapannya selamat siang juga. Ada Bang Nasron, ada Teh Jamila, Teh Hamel, Abang Yusuf. Terus buat Abang Andi, ucapannya semua selamat siang juga. Terus buat yang ada di Kepulauan Papua Tengah semua tanpa terkecuali, ucapannya juga selamat siang. Kemungkinan besar Mbak Lastri sudah di rumah mendengarkan RRI, ucapannya selamat siang Mbak Lastri, Mbak Lia, Mbak Anjas, Mbak Yati. memantau selalu Bunda Puja Putri Kacang. Ucapannya juga selamat siang, semoga semuanya sehat selalu. Buat Kak Valenya, jalurnya saya kembalikan, lagunya ditunggu. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, selamat siang untuk Mama Bagus ya. 1 pelafon lagi, 2274. Selamat mendengarkan teman-teman sudah di request. Selamat siang. Ya, terputus. Dicoba kembali 0984-22074. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Siang, Pale. Amo.
1: Amo.
3: Tadi, Pale, namo puta itu, tapi kamu juga dengar bola jadi. Saya bilang begini, nanti dia bawa dangdut. Ya, selamat siang, kata Pale yang bertugas.
1: Selamat siang, Amo.
3: Ya, selamat siang, kamu member kasih Pale.
1: Amin, amin.
3: Lagunya tuh, makan pisang bola-bola.
1: Pisang bola-bola.
3: Yo, tapi yang masalah buat yang pembuka pintu sampai yang baru lewat tadi, memang bagus. Senja, Arema, pada Arema, Mas Tunggal, Mas Waro, Dilagari. Yo, buat Insa Sunggawer, Insa Skorido, Insa Sambi. Yo, buat Mama Ayu, Mama Ina, Mama Mokiri, Madu, Mama Ikram, Mama Piri dengan Mama Mauri di Topo. Ya, buat Tete dan Nenek di EPK, Bapak Samberi, Mama Samberi, Bapak Kak Ines, Santa Natalia. Buat Bunda Puja, Mama Noper, Mama Eden, Kakak Ros. Selamat siang saja. Ya, buat Bapak Sofia di Smokil. Mama Andy di Wadio, sama siang saja. Ya, Tete Awang di Batas Kota, Bapak Rahel, Mama Rahel, Nenek Korsano. Korsano itu Nenek, dia udah monitor. Ya, buat semua saja. Itu saja, terima kasih. Tuhan memberkati.
1: Amin.
3: Rahel bilang dia juga.
1: Iya.
3: Selama siang buat Adik Rahel. Ya, itu saja. Tuhan memberkati Palen.
1: Amin. Kaminya
3: ditunggu. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Selamat siang untuk kamu. Juga untuk Rahel dan Nenek Korisano ya, di Sanoba tentunya. Ya, dan juga pendengar, saat ini jarum jam juga pukul 14.07 waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan dulu dengan teman-teman dangdut yang sudah di request. Ada di reject Jenita Janet Rupiah, Roma Irama. Di belakangnya nanti ada pisang bola-bola ya dari Yopi Lato. Selamat siang untuk anda pendengar, selamat mendengarkan.

0: untuk mendeteksi sentuhan, teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: 0904 22074 untuk anak pendengar yang masih bergabung dalam acara Pro Dangdut. Dangdut telah kita Pro 1 RRI Nabire ya, hingga nanti pukul 15.00 hingga pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Ada yang terhubung, 4419, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang Bung Palen.
0: Ya, selamat siang Bang Lut.
1: Iya, di sini cuaca cerah.
0: Sangat cerah, di Tapanuli bagaimana?
1: Cerah juga di sana ya.
0: Iya.
1: Iya, mungkin untuk kita juara berkabar siap juga ya.
0: Amin, amin.
1: Iya, aku mau request lagunya dari Happy Asmara.
0: Happy Asmara.
1: Happy Asmara, judulnya itu Santai Aja Cuy. Santai.
0: Santai aja.
1: Cuy, yang santai itu Bang. Oke, kembali mencari salam yang pertama buat Bang Palen. Selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Kenja, ada Direnamo, Manok, Mama Novel, ada Mama Ina, Mama Bagus, Mama Tifa, Mama Rumrawer, Opo Bale, Bang Putra Kamoro, Bang Reka Mudi, yang juga yang diterang media. Dan buat semua-semuanya saja yang mendengarkan dimanapun berada. Ada Bunda El, Nona Tifa, Pak Junaidi juga. Iya.
0: Iya.
1: Nah, ada itu lagunya itu kan Bang?
0: Santai aja cuy.
1: Iya. Iya, santuy gitu. Ini jadwal pertandingan. Kalau Portugal itu kapan lagi tuh?
0: Ya? Yeah?
1: Kalau Portugal kapan di jadwalnya?
0: Wah.
1: Jadwal pertandingan Portugal.
0: Belum lihat jadwalnya nih.
1: Iya.
0: Portugal nanti tanggal 3 Juli.
1: Tanggal 3?
0: Iya.
1: Berarti Jumat ya?
0: Iya.
1: Itu lawannya, siapa lawannya itu?
0: Lawan Kroasia. Portugal-Kroasia.
1: Kroasia?
0: Iya.
1: Oh iya. Gila, terima kasih lah informasinya Bang Palen.
0: Baik.
1: Kalau sudah ketemu lagunya didengar Bang Palen.
0: Okay,
1: selamat siang. Kang Dut adalah kita. Terima kasih.
0: Terima kasih Horas. Kembali. Selamat siang Horas untuk Bang Luhut di Tapanuli ya. Nah, lagunya santuy, santai aja cuy dari Happy Asmara. Oke, thank you untuk Bang Luhut yang sudah bergabung. Di belakangnya Bang Luhut 2274 atau 0813-5494-419 untuk anak pendengar yang ingin bergabung ya tentunya. Nah, Pro Dangdut hingga nanti pukul 15 atau 3 sore waktu Indonesia Timur. Ya, 4419 ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi dengan Sinjensa. Makasih lagunya udah diputar. Kali ini saya minta lagu dari Manis Manja yang berjudul Jodoh. Ada gak?
0: Nanti dicari.
2: Oh iya. Ya, salamnya buat Bang Luhut ya. Makasih senggolannya. Sehat selalu. Juga buat semua pemerhati tanpa terkecuali. Oh iya, ada yang lupa nih, yang ditopo ya. Mama Ayu, Mama Ina, Mama Wulan, Mama Mukiri, sehat selalu. Dan oke, Kak, lagunya ditunggu. RRI Jadu, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali. Selamat siang.

0: Di belakangnya senja, kalau masih ada lagi pendengar untuk kalian bergabung 2274 atau 0813 5494419. Saat ini untuk Anda yang kembali melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda selepas beristirahat, ya tentunya selamat menjalankan berbagai aktivitas Anda. Dan juga cuaca untuk Kota Nabire saat ini masih sangat cerah, ya, untuk berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda yang sedang berkarya, terutama yang bekerja di luar ruangan, ya, atau yang bekerja di lapangan. 2274, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bung Balan.
0: Ya, selamat siang Putra Tunggal, silakan.
1: Terima kasih, mohon salam dalam berbagai. Sama bagus, Kota Arema, Pak De Arema, Mbak Si, Mbak Lia, Amo, Bipin, Mama Cipa, Mama Teguh, selamat siang dan ada Senja, Pak Ma'in, Mak Ikram, yang dilegari sini ada Mas Waro, Ibu Jeman, Mas Wono, Pak Tudar juga selamat siang dan Masimu, alamat palsu. Alamat palsu.
0: Alamat palsu, oke siap.
1: Oke, terima kasih banyak, semoga sampai ujung acara.
0: Terima kasih, selamat siang untuk Putra Tunggal di Lagari, ya. Nah, selamat siang juga untuk semua pendengar yang ada di daerah Lagari dan sekitarnya, ya. Lagunya Alamat Palsu, Ayu Ting Ting, ya. Juga pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 14:30 ya, waktu Indonesia Timur. Kami ajak pendengar untuk kita dengarkan teman-teman dangdut yang sudah di request. Selamat siang, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih?
2: Iya.
1: Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Ih, nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.

101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

Beberapa teman Radio Timur sejam menemani ronde pendengar saat ini mantar kita pukul 14:48 waktu Indonesia Timur. Selamat siang ya, masih bersama Persatu melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta AM 729 kHz dan melalui streaming atau juga LRI digital untuk Anda sedang mengikuti siang Persatu ya tentunya. Cuaca untuk Kota Labire siang hari ini sangat cerah ya pendengar, dan terlihat sepertinya langit bersih ya dari awan. Tentunya tetap semangat untuk Anda yang saat ini melaksanakan aktivitas di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan ya, tentunya selalu menjaga kesehatan Anda pendengar tentunya, dan memakai jaket atau mungkin baju lengan panjang ya ketika beraktivitas di luar ruangan yang mengharuskan Anda berpaparan langsung dengan sinar matahari tentunya. Ya, nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur Premier menemani rondengan Anda bersama Pro 1 dengan teman-teman dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Selamat sore pendengar, untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW729 kHz serta yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital. Salam kompak dan salam sehat ya, tentunya untuk Anda. Nah, dan juga pendengar yang masih melaksanakan berbagai kesibukan Anda saat ini, tetap semangat, semoga sukses selalu, dan juga yang mendapatkan shift atau yang bekerja di sore hari, yang sedang bersiap-siap, tentunya semoga segala kesibukan aktivitas Anda saat ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan ya tentunya. Bersama Pro 1 RRI Nabire Pendengar hingga nanti pukul 16 atau hingga pukul 4 sore waktu Indonesia Timur, nah, kami hadirkan dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siap untuk Anda dan berbagai informasi menarik ya tentunya, atau informasi-informasi aktual. Selamat sore untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI.co.id, jenama pendengar, gelombang panas ekstrim terus melanda sejumlah negara di Eropa ya pada musim panas tahun ini. Suhu di beberapa wilayah mencapai 40 derajat Celcius termasuk di Jerman, Republik Ceko, dan Polandia. Suhu tinggi tersebut mengganggu layanan transportasi di berbagai daerah. Prancis menjadi salah satu negara yang terdampak paling parah dengan sekitar 1.000 kematian berlebih akibat gelombang panas. Melansir dari Al Jazeera, Selasa 30 Juni 2026 di salah satu kota, suhu bahkan mencapai 44 derajat Celcius. Secara keseluruhan, Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatat lebih dari 1.300 kematian berlebih di Eropa sejak 21 Juni. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut Eropa sebagai benua yang mengalami pemanasan paling cepat di dunia. Menurutnya, pemanasan di Eropa melaju dua kali rata-rata global. Ia juga memperingatkan bahwa sebagian besar infrastruktur di kawasan tersebut tidak dirancang untuk menghadapi suhu yang semakin ekstrim. Menurut WHO, perubahan iklim membuat gelombang panas yang sebelumnya tergolong langka, kini hampir terjadi setiap tahun. Nah, Spanyol melaporkan 2 kematian akibat heat stroke pada lansia, sementara Jerman mencatat sedikitnya 7 kematian yang berkaitan dengan gelombang panas. Sejumlah korban lainnya dilaporkan meninggal akibat tenggelam saat berusaha mencari kesegaran di perairan. Para ahli menjelaskan bahwa panas ekstrim dapat menyebabkan dehidrasi, head stroke, serangan jantung, stroke, hingga gagal pernafasan. Nah, kelompok yang paling rentan meliputi lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang tidak memiliki akses memadai terhadap pendinginan dan air minum. Ahli meteorologi menyebut gelombang panas kali ini dipicu oleh fenomena head dome dan omega block. Nah, fenomena tersebut membuat udara panas terperangkap di wilayah yang sama selama berhari-hari. Para ilmuwan juga menegaskan bahwa perubahan iklim akibat aktivitas manusia membuat gelombang panas menjadi sekitar 30 kali lebih mungkin terjadi ya, menghadapi kondisi tersebut. Sejumlah negara Eropa mulai memperkuat langkah mitigasi. Nah, Paris dan Denmark pendengar meningkatkan pemantauan terhadap warga lanjut usia, sementara Barcelona membuka lebih dari 500 tempat perlindungan iklim. Serikat Pekerja Eropa juga mendesak Uni Eropa untuk menetapkan batas maksimum suhu kerja untuk melindungi pekerja dari risiko panas ekstrim. Program lingkungan PBB mendorong negara-negara menerapkan strategi pendinginan yang berkelanjutan. UNEP juga menghimbau pemerintah untuk memperluas penghijauan di kawasan perkotaan. Nah, selain itu juga pendengar, negara-negara diminta membangun sistem peringatan dini dan memperkuat layanan kesehatan. UNEP menilai perlindungan bagi kelompok rentan perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak gelombang panas di masa mendatang. Nah, tentunya juga ini menjadi perhatian kita untuk di Indonesia ya, atau untuk masyarakat di seluruh Indonesia tentunya selalu menjaga kelestarian alam ya, dengan tidak menebang pohon sembarangan serta menanam kembali pohon yang ya, mungkin ditebang ya, atau reboisasi ya. Masih menemani dua negara pendengar bersama Pro 1 saat ini, masih dengan beberapa teman ibu yang sudah kami siapkan. Selamat sore untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

beberapa teman pendengar baru saja hadir ke rendengar Anda saat ini. Dan untuk teman pendengar, BMKG mengingatkan seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino 2026 yang diperkirakan berada pada kategori kuat. Nah, kondisi tersebut berpotensi memicu kekeringan, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, gangguan produksi pangan hingga penurunan kualitas udara di berbagai wilayah Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan peluang El Nino mencapai kategori kuat pada tahun ini mencapai 98%. Fenomena tersebut diperkirakan akan mengurangi curah hujan terutama di wilayah selatan garis khatulistiwa saat puncak musim kemarau. Menurut BMKG, El Nino diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Dan meski demikian, Indonesia tidak mengalami musim kemarau sepanjang periode tersebut karena dampak terbesarnya hanya terasa ketika El Nino. Faisal menjelaskan wilayah yang diperkirakan menerima dampak paling besar meliputi Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, kemudian Kalimantan Selatan, Sulawesi, hingga Papua bagian selatan. Pada periode Juli hingga Oktober 2026, ia mengungkapkan curah hujan di daerah tersebut diprediksi berada di bawah rata-rata normal. BMKG menilai sektor pertanian menjadi salah satu bidang yang paling rentan terdampak. Defisit air berpotensi menghambat pertumbuhan tanaman, menurunkan produktivitas, hingga meningkatkan risiko gagal panen apabila langkah antisipasi tidak segera dilakukan. Nah, selain itu, musim kering juga diperkuat El Nino juga meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian pola tanam, meningkatkan efisiensi pengelolaan irigasi, serta memanfaatkan informasi perakiraan iklim sebagai dasar pengambilan kebijakan. BMKG juga mengingatkan pentingnya pengendalian emisi di wilayah perkotaan, optimalisasi pengelolaan sumber daya air, serta penguatan ketahanan energi dan pangan. Langkah tersebut diperlukan agar dampak El Nino terhadap ekonomi daerah dan stabilitas harga pangan dapat ditekan. Faisal menegaskan BMKG akan terus memantau perkembangan fenomena El Nino dan menyampaikan informasi serta peringatan dini kepada pemerintah maupun masyarakat. Ia optimistis koordinasi yang baik akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi tantangan.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan nggak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.
1: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
2: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
1: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah segera mengambil langkah antisipasi menghadapi potensi dampak fenomena El Nino. Fenomena alam berupa memanasnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur diperkirakan terjadi pada Juli hingga Oktober 2026. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi krisis air akibat kekeringan yang mengganggu kehidupan masyarakat. Pemda juga diminta bersiaga meminimalkan risiko kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Tito meminta pemerintah daerah segera menggelar rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Hal ini disampaikan di kantor pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat pada hari Senin 29 Juni 2026. Menurutnya, fenomena El Nino berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah, serta menyebabkan berkurangnya ketersediaan air. Tito menjelaskan pemerintah pusat telah menghimpun data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Kementerian Pertanian, lalu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, serta kementerian dan lembaga terkait sebagai dasar penyusunan langkah mitigasi di daerah. Ia juga meminta para gubernur segera berkoordinasi dengan bupati dan wali kota melalui rapat langsung maupun pertemuan virtual agar seluruh daerah memiliki kesiapsiagaan yang sama berdasarkan data dan prediksi yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat. Selain itu, Tito menginstruksikan kepala daerah memperkuat koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, TNI Polri, instansi vertikal, Balai Wilayah Sungai Pendamping Pertanian, hingga pemadam kebakaran untuk mengantisipasi dampak kekeringan maupun potensi karhutla. Pemerintah pusat, lanjut Tito, juga telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi guna mengurangi dampak El Nino. Tidak hanya itu, Kemendagri meminta pemerintah desa turut dilibatkan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, peran kepala desa penting untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus memastikan penanganan cepat apabila muncul titik api. Pendengar, kami ajak kalian untuk kita nantikan nanti pukul 16 yang penyampaian warta berita daerah sore dengan beberapa teman yang sudah kami siap untuk Anda.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Satpol PP Kabupaten Nabire menertibkan baliho kadaluarsa demi menjaga keindahan kota.
3: Ada perintah-perintah dari Pak Kasat, Pak Wakil Bupati untuk bersihkan. Jadi tugas kami, Satuan Polisi Pamung Praja untuk tertibkan, jadi hanya bukan di Pantai Nabire.
2: Pemkap Nabire menegaskan kenaikan tarif ojek belum disetujui. Sekda menyebut selebaran tidak berdasar.
4: Di sini ke rumah sakit 25.000, padahal 5.000. Berapa persen ini? 400%. Apakah masuk akal? Kan tidak masuk akal lah. Dan itu kita tidak setuju. Besok kita sidang.

0: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita program 1 Radio Republik Indonesia Nabire edisi Selasa 30 Juni 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Satuan Polisi Pamong Praja terus berupaya menjaga kebersihan dan estetika wajah kota. Salah satunya dengan menertibkan baliho yang sudah usang maupun telah habis masa berlaku informasi. Penertiban dilakukan di sejumlah titik strategis di Kota Nabire Senin pagi. Arnold Soja melaporkan selengkapnya.
2: Dalam rangka menjaga kebersihan serta memperindah wajah Kota Nabire, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nabire melaksanakan penertiban baliho yang sudah tidak layak dipasang maupun telah melewati masa berlaku informasi. Kegiatan yang dipimpin langsung Sekretaris Satpol PP Kabupaten Nabire, Anton Agus Runggiari, SIP, didampingi para kepala bidang dan personel Satpol PP ini menyasar sejumlah titik strategis di Kota Nabire. Di antaranya kawasan pertigaan Lampu Merah Pantai Maaf, pertigaan SD Impres Kalibobo, perempatan pos kehutanan Bumi Wonorejo, hingga depan RSUD Nabire. Sekretaris Satpol PP Kabupaten Nabire Anton Agus Runggiari kepada RRI menjelaskan penertiban dilakukan sebagai bagian dari tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah sekaligus menata kawasan perkotaan agar tetap bersih, rapi, dan nyaman dipandang. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Wakil Bupati Nabire agar baliho yang sudah tidak relevan segera diturunkan.
3: Jadi tadi saya dapat perintah langsung dari Pak Wakil Bupati untuk menurunkan baliho-baliho yang di Pantai Nabire. Ada yang sudah terpasang dari bulan-bulan yang lalu, kadaluarsa. Sementara ini kan kami biarkan, tapi ada perintah-perintah dari Pak Kasat, Pak Wakil Bupati untuk bersihkan. Jadi tugas kami, Satuan Polisi Pamong Praja untuk tertibkan dan kota. Jadi hanya bukan di Pantai Nabire, tapi Bukit Meriam, Wonorejo, Rumah Sakit. Bahkan nanti kami sampai keluar ke daerah-daerah luar lagi, seperti Manadiri, Lagari, itu tugas kami. Tapi nanti kami koordinasi dengan kepala distrik setempat yang punya wilayah.
2: Anton Agus Runggiari menambahkan, sebagai institusi penegak peraturan daerah, Satpol PP berkomitmen menjaga ketertiban sekaligus memastikan setiap sudut Kota Nabire tetap terlihat bersih, tertata, dan indah. Pantauan RRI di lapangan, petugas menurunkan sejumlah baliho milik masyarakat maupun organisasi yang informasinya telah kadaluarsa atau kegiatan yang dipromosikan telah selesai dilaksanakan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan estetika kota sekaligus mengurangi kesan semrawut akibat baliho yang sudah tidak lagi memiliki fungsi informasi. Selama proses penertiban berlangsung, kegiatan berjalan aman, tertib, dan lancar. Seluruh baliho beserta rangka kayu yang telah dibongkar kemudian diamankan ke Markas Satpol PP Kabupaten Nabire di Kompleks Kantor Pemerintah Daerah. Arnold Saudila melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah distrik Nabire Kota menggelar apel perdana lintas sektor bersama unsur terkait lainnya. Bertindak sebagai pembina apel, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari memberi apresiasi atas pelaksanaan apel lintas sektor tingkat distrik tersebut. Robi Fanidi melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI, dan Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Penegasan itu disampaikan saat memimpin dan memberikan arahan pada apel lintas sektoral yang digelar di halaman kantor distrik Nabire Kota Senin 29 Juni 2026. Apel tersebut dihadiri kepala distrik Nabire Kota, unsur Koramil Nabire Kota, Polsek Nabire Kota, para lurah, kepala kampung, aparatur sipil negara, dan peserta pelatihan dasar Latsar CPNS. Dalam sambutannya, Burhanuddin Pawenari menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatifnya menyelenggarakan apel lintas sektoral yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Hubungan yang harmonis antara kepala distrik dan Dramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik lainnya di Kabupaten Nabire.
5: Selama saya berada di Nabire, baru kali ini ada apel lintas sektoral seperti yang kita laksanakan seperti sekarang ini. Tentunya ini atas koordinasi yang baik dengan Kapolsek Nabire Kota dan Dramil Nabire Kota. Ini merupakan tiga unsur pimpinan yang berada di distrik Nabire Kota. Harapan saya bahwa unsur pimpinan di tingkat distrik ini betul-betul harmonis, betul-betul sinergi, dan betul-betul berkolaborasi. Kerjasama yang baik untuk bagaimana menciptakan distrik Nabire Kota menjadi distrik yang aman, distrik yang maju, distrik yang rapi, distrik yang bersih, dan tentunya distrik yang bisa menjadi contoh bagi distrik-distrik yang lain.
4: Selain menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor, Wakil Bupati juga memberikan perhatian khusus terhadap disiplin aparatur pemerintah hingga tingkat kelurahan dan kampung, yang meminta seluruh kantor kelurahan dan kampung tetap membuka pelayanan selama jam kerja dan tidak membiarkan kantor dalam keadaan kosong. Menurutnya, apel bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi memiliki fungsi membangun kedisiplinan, patriotisme, mengecek kehadiran pegawai sekaligus menyampaikan informasi dan arahan pimpinan kepada seluruh staf. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati turut mengajak seluruh elemen pemerintah mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan Kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Robby Vanindi melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan bahwa informasi mengenai kenaikan tarif ojek yang beredar melalui selebaran di tengah masyarakat belum pernah mendapat persetujuan pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire menyebut penetapan tarif angkutan umum harus melalui mekanisme resmi bersama pemerintah dan DPRK serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Arnold Saudila.
6: Di sini ke rumah sakit 25.000, kadang 5.000. Berapa persen ini? 400%. Apakah masuk akal? Kan tidak masuk akal lah. Dan itu kita tidak setuju. Besok kita sidang.
7: Pemerintah Kabupaten Nabire merespon beredarnya selebaran yang menginformasikan adanya kenaikan tarif ojek di wilayah Kabupaten Nabire. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang menegaskan bahwa penetapan maupun perubahan tarif angkutan tidak dapat dilakukan secara sepihak. Menurutnya, setiap kebijakan terkait tarif transportasi harus melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRK, serta mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Julianus Pasang mengatakan, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nabire tidak pernah memberikan persetujuan terhadap rencana kenaikan tarif ojek sebagaimana tercantum dalam selebaran yang beredar. Bahkan pemerintah menilai besaran kenaikan tarif tersebut tidak wajar karena mencapai sekitar 400% sehingga dinilai memberatkan masyarakat apabila diterapkan. Sekda menjelaskan alasan yang digunakan oleh oknum tertentu untuk menaikkan tarif ojek adalah menyesuaikan dengan harga bahan bakar minyak atau BBM eceran yang dijual di pinggir jalan. Namun, menurutnya alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar penetapan tarif angkutan. Pasalnya pemerintah telah menerapkan mekanisme baru pengisian BBM subsidi di SPBU yang memberikan kemudahan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor melalui sistem ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan. Dalam ketentuan tersebut, sepeda motor memperoleh kuota hingga 7 liter dalam sekali pengisian, mobil sebanyak 40 liter, sedangkan truk mendapatkan kuota 50 liter. Masyarakat hanya perlu mengisi BBM sesuai jadwal ganjil genap kendaraan masing-masing.
6: Saya lihat edaran itu, siapa yang suruh kasih naik? Iya kan? Jadi tarif dikasih naik itu ya tentunya dibahas dulu di DPR. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ada yang telepon saya. Iya, kami kasih naik karena BBM di pinggir jalan itu mahal. Saya tanya, kau gunakan BBM di pinggir jalan atau tidak? Ah, biasa kami beli. Kenapa kau beli? Nah ada. Sekarang itu kau tidak antri. Jatahmu satu kali antri kan 7 liter. Apakah ini 7 liter ini tidak cukup? 2 hari pasti cukup. Kalau kau bilang tidak berarti kau pemain. Makanya saya sudah sampaikan, kalau misalnya 4 liter saja, kau bawa gelong, jatah 7 itu, kasih masuk gelong 3. Nanti saya sampaikan di SPBU, sehingga 7.
8: Ya, bisa
6: ya begitu. Ya kan? Tapi kalau dia masih dia bicara soal mahal di BBM di pinggir jalan, kamu tidak gunakan BBM di pinggir jalan. Kenapa itu? Karena ya menggunakan kesempatan dalam kesempitan, tapi itu tidak, tarif itu tidak berjalan. Kita mau bergandengan tangan dengan masyarakat agar masyarakat ke depan ini lebih sejahtera. Jadi kalau hanya orang mau memperhitungkan pribadinya itu, ya tentunya kita ambil tindakan. Besok kami rapat di DPR berkaitan dengan itu, ya. Undangan hari ini DPR kasih keluar, kami rapat. Dan itu tidak pernah kita setuju edaran itu. Kalau ada tukang ojek menyampaikan itu, berarti kita, ya, kita proses. Karena itu kalau naik misalnya, naik, saya lihat itu 300%. 40 dari 5.000. Di sini ke rumah sakit 25.000, padahal 5.000. Berapa persen ini? 400%. Apakah masuk akal? Kan tidak masuk akal lah, ya. Dan itu kita tidak setuju. Besok kita sidang. Kita bahas bersama DPR itu.
7: Menanggapi polemik yang berkembang, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire mengatakan pemerintah daerah akan menggelar rapat bersama DPRK Nabire untuk membahas persoalan tersebut sekaligus mencari solusi terbaik agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum memiliki dasar atau keputusan resmi dari pemerintah daerah. Arlot Saudila melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kabupaten Mimika kembali mencatat inovasi di sektor pertanian modern. Seorang pengusaha orang asli Papua yang juga Ketua Badan Pengurus Daerah Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAPP, Yan C. Sani, seorang anak asli Papua yang kini berhasil melakukan panen perdana melon hidroponik premium menggunakan sistem greenhouse di lantai 3 bangunan. Ia juga mempunyai 3 pekerja, di antaranya 2 orang asli Papua dan 1 non asli Papua atau pendatang. Keberhasilan ini menjadi salah satu terobosan pertanian modern pertama di Papua yang memanfaatkan limbah peternakan ayam sebagai pupuk organik tanpa bahan kimia. Veronica Sandra melaporkan selengkapnya.
9: Panen perdana melon hidroponik premium ini merupakan hasil uji coba pertama yang dilakukan Yansen Sami melalui sistem greenhouse moderat. Melon jenis Yellow Grand yang dipanen memiliki rasa manis dengan bobot rata-rata mencapai 2,7 hingga 3 kg per buah. Sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan tersebut, sebagian hasil panen dikemas dalam parcel dan dipersiapkan untuk diserahkan kepada Bupati Mimika Jonas Retop dan Wakil Bupati Mimika Emmanuel Kemo. Selain menjadi produk pertanian unggulan UMKM orang asli Papua, binaan KAP, keberhasilan panen ini juga membuktikan bahwa teknologi pertanian modern dapat diterapkan di Kabupaten Mimika meski memiliki keterbatasan lahan.
10: Ini uji coba pertama saya, ya. Jadi saya berpikir bahwa kotoran hewan bisa dimanfaatkan juga. Nah, ini uji coba pertama. Jadi pasarnya belum terlalu banyak permintaan. Hanya siapapun yang datang mau beli, ambil. Jadi sistem yang kita bikin ini merambatnya kemana-mana. Ini udah umur panen, makanya kenapa dia udah daunnya udah kering. Hari Jumat itu, karena ini udah ada ambil yang pasar beberapa ambil, no? Jadi akan dipusnahkan semua. Setelah itu panen baru lagi.
11: Ini salah satunya di Papua. Salah satunya di Papua sistem greenhouse di atas lantai 3. Dia saat ini kemarin ada yang beli sampai 75 ribu per kilo. Sedangkan ini rata-ratanya 2,7 sampai 3 kilo per satu buah. Dia yellow green. Besok saya mau tanam yang gold.
9: Seluruh proses budidaya dilakukan secara terkontrol, mulai dari kebutuhan nutrisi tanaman, intensitas cahaya matahari, sirkulasi udara, hingga pengendalian hama. Dalam satu greenhouse terdapat sekitar 640 polybag dengan potensi produksi mencapai sekitar 3 ton melon setiap masa panen. Yance juga berharap inovasi ini dapat menjadi motivasi bagi generasi muda Papua untuk mulai mengembangkan pertanian modern. Menurutnya keterbatasan lahan bukan lagi alasan untuk tidak bertani, karena teknologi memungkinkan budidaya dilakukan di ruangan terbatas sekalipun.
10: Nah, kita pelajari juga dari negara lain, misalnya Cina, gitu. Cina itu hampir rata-rata tanah kosong, hampir juga tidak ada di tengah-tengah kota, ya. Tapi orang masih butuh kehidupan, ada hijau-hijaunya. Gimana caranya? Ya, di atap-atap rumah mereka, mereka tanam. Jadi kalau hari ini anak-anak muda, bahkan warga Mimika bilang, aduh, kita mau tanam tapi tidak ada tanah. Itu alasan. Hari ini kita bikin di lantai 3 dan salah satunya ada di Papua.
12: Kami sedang memerankan atau menjawab peran KAP. KAP itu berperan sebagai organisasi yang tidak hanya menciptakan perusahaan-perusahaan yang kemudian mencari proyek di pemerintah, tapi melahirkan entrepreneurship, pengusaha-pengusaha yang bisa berdiri mandiri dengan cara sendiri, dengan kaki sendiri, dengan sistem-sistem yang modern tentunya.
9: Lalu inovasi tersebut, Kamar Adat Pengusaha Papua atau KAP berharap dapat melahirkan lebih banyak pengusaha lokal yang mandiri melalui pengembangan pertanian modern berbasis teknologi, manfaatan sumber daya lokal. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sander, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik, tetapi juga diawali dengan ikhtiar spiritual melalui doa bersama. Kegiatan yang digelar secara rutin diharapkan menjadi kekuatan bagi seluruh proses pembangunan hingga selesai.
8: Pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan Papua Tengah di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, terus diiringi dengan doa bersama sebagai bentuk ikhtiar spiritual agar seluruh tahapan pembangunan berjalan lancar. Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Tengah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah dilaksanakan setiap Senin pada minggu keempat setiap bulan. Selain menjadi wadah doa lintas agama, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat semangat dan kebersamaan seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan pusat pemerintahan provinsi baru tersebut. Kepala Bidang Perumahan Dinas PUPR Provinsi Papua Tengah, Meliana Noesus, mengatakan doa bersama menjadi agenda rutin yang dilaksanakan secara bergiliran oleh seluruh bidang di lingkungan PUPR sebagai bentuk penyerahan seluruh proses pembangunan kepada Tuhan.
13: Doa bersama ini itu tentang untuk pembangunan yang PUPR sini, itu supaya untuk memperkuatkan melalui doa-doa ini setiap pulang minggu keempat. Jadi kalau tanpa doa pekerjaan apapun memang tidak bisa. Makanya itu yang

0: daerah serta belum memiliki rumah di Papua Tengah. Sementara itu, Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi menjelaskan, doa bersama merupakan bagian dari kerjasama FKUB dan PUPR untuk memohon penyertaan Tuhan dalam setiap proses pembangunan kawasan pemerintahan.
1: Pertama, ini program kerjasama antara FKUB dengan PUPR untuk berdoa pembangunan kantor gubernur, kantor DPRP, dan MRP. Ini menjadikan kegiatan rutin. Namun demikian, memang untuk hari ini kami ambil tema, mereka yang ditulis Leti lesu dan berbeda pendapat datang kepada Tuhan supaya dalam pembangunan baik pencarian dana, pembangunan visi, semua atas campur tangan Tuhan dan semua pihak harus yang terlibat takut kepada Tuhan sehingga Tuhan ikut terlibat langsung.
0: Melalui doa bersama yang dilaksanakan secara rutin, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga menjadi simbol pelayanan publik yang membawa manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami ajukan untuk kita ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 30 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp85.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung per tumpuk Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini diantaranya. Satpol PP Nabire tertibkan baliho kadaluarsa demi menjaga keindahan kota. Pemkab Nabire tegaskan kenaikan

tarif ojek belum disetujui, Sekda sebut lebaran tidak berdasar. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Nelwan, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, Anda masih bersama Ciram Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, dan saat ini Jerem Jam menunjukkan pukul 16 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda yang masih melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Nah, saat ini cuaca masih sangat cerah ya, mendukung berbagai aktivitas Anda. Hingga nanti pukul 16 hingga pukul 17 atau hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, kami hadirkan beberapa tema hiburan ke ruang dengar Anda.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Ina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Beberapa teman-teman yang bersuci menemani Anda saat ini, mantar kita pukul 16.44 menit waktu Indonesia Timur dari rri.co.id Bogor. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan tahun 2027 menjadi momentum integrasi seluruh program Kementerian Sosial agar berjalan dalam satu sistem. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program yang saling terhubung. Gustipul mengatakan seluruh program dan anggaran tahun 2027 harus menghasilkan dampak yang terukur terhadap target pembangunan kesejahteraan sosial. Setiap unit kerja diminta tidak lagi hanya menyampaikan daftar kegiatan, tapi menunjukkan kontribusi terhadap indikator kinerja kementerian. Target Kemensos pada 2027 antara lain meningkatkan indeks kesejahteraan sosial menjadi 64,66%, mendorong 1 juta keluarga mencapai graduasi kesejahtera, kemudian meluluskan 1,5 juta keluarga dari kemiskinan setiap tahun. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
1: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
6: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Beberapa teman-teman yang baru saja hadir ke Rara saat ini, mantra kita pukul 16:54 waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar, saat ini masyarakat himbau untuk menerapkan pola hidup sehat untuk mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino. Ya, paparan panas berlebih dapat menyebabkan tubuh kehilangan cairan lebih cepat sehingga meningkatkan risiko dehidrasi. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Perlindungan ekstra diperlukan agar mereka tidak mudah terkena dampak heat stroke maupun dehidrasi. Rasa haus tidak boleh diabaikan dan kebutuhan cairan tubuh harus segera dipenuhi. Edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca panas dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan metode edukatif seperti bercerita agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

0: Beberapa teman peringatan baru saja hadir ke radar Anda saat ini dan mata kita pukul 17 waktu Indonesia Timur. Informasi cek fakta pendengar. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi MK dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR resmi menghentikan program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tempekhoax.id, tidak ada informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir antaranews.com, MK tengah memproses sejumlah gugatan terkait penganggaran MBG dalam APBN 2026. Ketua MK Suhartoyo menyatakan bahwa putusan perkara tersebut ditargetkan rampung pada Juli 2026. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nanik Sudaryati Dayang, menegaskan bahwa program MBG tahun 2026 berjalan seperti biasa dan tidak ada perubahan jadwal pelaksanaannya. Informasi lainnya, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang menuding komunitas lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQ sebagai bagian dari rencana elit global untuk membawa agenda depopulasi ke Indonesia. Modusnya dengan mengubah orientasi seksual masyarakat melalui makanan, obat-obatan, dan vaksin, serta mendanai 37 organisasi di Indonesia untuk mendukung LGBTQ. Faktanya, klaim dengan narasi yang menuding LGBTQ sebagai agenda depopulasi elit global adalah hoax. Dilansir dari Tempo.com, merujuk dari Asosiasi Psikologi Amerika, orientasi seksual dipengaruhi oleh faktor kompleks yang melibatkan aspek genetik, hormonal, perkembangan sosial, dan budaya. Belum ada temuan ilmiah yang menyimpulkan bahwa orientasi seksual ditentukan oleh satu faktor tunggal. Akademikus sekaligus pendiri GIA Nusantara Dede Utomo menegaskan bahwa narasi orientasi seksual yang dipengaruhi oleh makanan, obat-obatan, dan vaksin merupakan klaim tidak berdasar.
1: Nabire sore ini.
0: Selamat sore pagi untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire, dan juga tentunya cuaca masih sangat cerah ya, mendukung berbagai aktivitas terutama untuk Anda mungkin yang sedang melaksanakan aktivitas olahraga ya, sedang jogging atau juga berbagai aktivitas olahraga lainnya. Tetap semangat untuk Anda, semoga hidup sehat, dan juga yang baru saja selesai aktivitas yang saat ini sedang bersiap-siap mungkin untuk pulang ya, atau tentunya untuk berhati-hati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Yang sudah menikmati waktu luang sore hari bersama keluarga dan bersama dengan orang terkasih, selamat menikmati kebersamaan Anda. Bersama Pro 1 hingga nanti kurang lebih pukul 17 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur. Kami hadirkan berita dan beberapa tambahan hiburan sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita bersama.
2: Nabire sore ini.

Pendengar, gelombang panas atau heat wave menghantam Eropa, salah satunya adalah Prancis. Diaspora Indonesia, Angga Perima mengatakan suhu tertinggi di Prancis mencapai 42 derajat Celcius pada 2 hari lalu. Angga Perima menggambarkan cuaca panas di Prancis seperti tidak ada angin sehingga banyak masyarakat yang membeli kipas angin. Masyarakat Prancis lebih memilih di luar rumah seperti sungai, kolam renang, atau berteduh di bawah pohon. Angga, seperti warga Prancis lainnya, memanfaatkan kipas angin untuk mendinginkan tubuh. Ia juga menjelaskan dampak dari cuaca ekstrim. Pemerintah meliburkan aktivitas perkantoran dan sekolah. Angga yang merupakan seorang ilmuwan memastikan tidak ada panic buying. Seolah masyarakat, pemerintah setempat telah memberikan imbauan agar masyarakat memperbanyak minum air putih. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan kekhawatirannya atas fenomena gelombang panas. WHO melaporkan lebih dari 1.300 orang tewas akibat gelombang panas di Eropa.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Oke bun, terus, mundur. Ya, kiri dikit, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru, biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Agar promosi judi online atau judol yang marak ditemukan di berbagai lini digital dikarenakan sedang berlangsungnya Piala Dunia FIFA 2026. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen PRD Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia mengatakan promosi tersebut disisipkan para pelaku melalui fitur interaksi kolom komentar di platform media sosial. Menurutnya promosi itu dilakukan pada akun-akun medsos dengan interaksi publik yang banyak. Hal itu dijelaskan menjadi celah bagi para pelaku untuk menyisipkan promosi judul. Bahkan Alexander menuturkan promosi judul disisipkan dengan narasi taruhan berkedok Piala Dunia FIFA 2026. Lebih lanjut, diungkapkannya promosi judul melalui fitur interaksi kolom komentar itu mengalami lonjakan signifikan, bahkan promosi judul itu lebih masif dibandingkan pada periode semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil pengawasan Kemkomdigi, setidaknya 126.180 konten judul dalam kurun waktu 2 pekan telah dilakukan penindakan. Penindakan itu dikatakan Alexander dilakukan pada situs website hingga promosi di spam kolom komentar berbagai media sosial.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Pendengar, kita jumpa di beberapa tempat hiburan yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya, Jalan Tera Masa Maghrib untuk Kelekatan Abire dan sekitarnya kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa religi berikut ini.

www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Pendengar, kita jumpa dengan beberapa tambahan bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita dengarkan Tarikh Masa Maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Nabira, di mana saja Anda berada. Jangan sekali Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabira, kanal informasi dan inspirasi yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah, melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Tentunya kembali bersama saya Manusia Ambiri, penyiar Anda, dan rekan kami di teknik ada Nona Erika Yohanes, dan ada rekan Sugiono ya, dan Yan Cikorwa di pemancar radio. Kami kan temani Anda dalam Nabira Lintas Malam di edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026, dengan berbagai program acara akan kami hadirkan temani malam Rabu Anda. Demikian beberapa teman-teman religi muslim selepas dari tarhim dan azan maghrib, dan tentunya amal ibadah Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang melaksanakan ibadah salat maghrib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang pukul 19 tepat nantinya dalam penyampaian warta berita Gema Papua yang akan kami relay dari RRI Merauke.

0: Satu kabar terkini dari Nabire, di mana Kapolres Nabire AKBP Samuel Domingus Tatiratu menegaskan bahwa informasi mengenai adanya penilangan kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Nabire adalah tidak benar atau berita hoax. Pernyataan ini disampaikan Kapolres saat memberikan keterangan kepada awak media di Nabire pada hari ini, Selasa 30 Juni 2006. Dia meminta masyarakat tidak mudah percaya informasi yang beredar tanpa ada sumber resmi. Menurut Kapolres, saat ini pemerintah bersama jajaran kepolisian hanya melaksanakan penertiban terhadap penyaluran bahan bakar minyak BBM bersubsidi agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, pihaknya juga mengingatkan masyarakat yang masih menggunakan kendaraan yang dengan nomor polisi dari luar Papua Tengah untuk segera melakukan mutasi kendaraan menjadi plat Papua Tengah. Dijelaskan juga bahwa kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan menertibkan penyaluran BBM bersubsidi, tapi juga mendukung peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui administrasi kendaraan yang sesuai dengan domisili. Kapolres berharap seluruh pihak ataupun pemilik kendaraan berplat luar Papua Tengah dapat segera menyelesaikan proses mutasi agar tidak mengalami kendala saat mengakses BBM bersubsidi di SPBU.
1: Ada apaan tuh rame-rame?
2: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihin ya kak neneknya.
2: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
2: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
3: Nabire sore ini.

0: Pengumuman dari Rektor USUIM Nabire ditujukan kepada seluruh mahasiswa USUIM bahwa untuk keperluan validasi data mahasiswa USUIM tahun akademik 2025-2026, maka dengan ini sampaikan kepada mahasiswa USUIM angkatan tahun 2019 sampai dengan 2025 yang tidak aktif kuliah dan masih mau melanjutkan kuliah, maka dengan ini sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Harap segera melapor pada Ketua Program Studi dan Operator PD Dikti tingkat fakultas dan universitas dengan menunjukkan dan memasukkan bukti administrasi akademik dan keuangan sebagai berikut. KRSM dan KHS mulai semester awal masuk sampai dengan semester terakhir saat tidak aktif kuliah. KTP dan kartu keluarga, bukti kuitansi pembayaran biaya kuliah atau SPP dan kuitansi pembangunan. 2. Melaksanakan pembayaran tunggakan biaya kuliah SPP dan biaya pembangunan bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran, serta melaksanakan pembayaran SPP semester ganjil tahun akademik 2026-2027 pada loket bagian keuangan. 3. Setelah melakukan pembayaran tunggakan biaya kuliah dan biaya pembangunan serta SPP semester ganjil 2026-2027 pada loket bagian keuangan, harap segera mendaftar kembali dan mengisi KRSM dan mengikuti perkuliahan semester ganjil 2026-2027 di program studinya. 4. Bagi mahasiswa yang tidak melapor dan tidak melakukan pendaftaran kembali sampai dengan batas waktu tersebut, dinyatakan dikeluarkan atau cuti semester sesuai ketentuan batas waktu kuliah 7 tahun atau 14 semester. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nabire, 29 Juni 2026, Rektor, tertanda Petrus TKG SHMH.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jon, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Pendengar kami informasikan bahwa untuk penyampaian warta berita Gema Papua tidak terlaksana. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 19.13 menit waktu Indonesia Timur. Kedepan pendengar jelang pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur dalam acara Mimbar Agama, kembali kami hadir temani Anda dengan update informasi ya yang akan kami naikkan. Yang tentu saja kami update dari portal rri.co.id dan juga beberapa portal ke ruang negara Anda.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Renungan Rohani ya di hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Di hari terakhir bulan Juni, kita akan ikuti bersama acara Renungan Rohani Agama Hindu yang dibawakan oleh Romo Mangku Saiful.
3: Pro 1 RRI Nabire

Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi

Om Swastiastu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati para sesepuh, tokoh agama, umat sedharma yang berada di penjuru Kabupaten Nabire, serta seluruh pendengar setia RRI Nabire, pusat pemberdayaan masyarakat yang senantiasa berbahagia dimanapun Anda berada. Angayu bahagia, puji syukur yang mendalam kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sinar suci dan asung kertawaran nugrahnya, kita kembali dipertemukan dalam mimbar agama Hindu malam ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun.

Umat Sedharma yang berbahagia, tepat 10 hari setelah merayakan kemenangan Dharma atas Adharma pada hari suci Galungan, kita juga telah sampai pada puncak rangkaian perayaan tersebut, yaitu hari suci Kuningan, hari yang jatuh pada Sanis Cara Kliwon Wuku Dungulan. Ini membawa pesan spiritual yang sangat mendalam tentang bagaimana kita mempertahankan kemenangan tersebut agar tetap abadi di dalam diri kita. Malam hari ini, mari kita merenung bersama, menyelami makna sejati dari hari suci Kuningan. Secara etimologi, kata Kuningan memiliki dua makna filosofis yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan rohani kita. Kuning atau Kuningan berarti warna kuning, yang melambangkan keagungan, kemakmuran, dan kesucian. Warna kuning diidentikan dengan sinar suci Mahadewa atau Sang Hyang Mahadewa yang memberikan anugerah kesejahteraan. Yang kedua, Kauningan atau Eling atau kesadaran, berasal dari kata uning yang berarti tahu, paham, atau sadar. Kuningan adalah momentum untuk mencapai kauningan, sebuah kesadaran diri yang murni. Jika pada hari Galungan kita telah berhasil memenangkan pertempuran melawan ego dan sifat buruk, maka pada hari Kuningan kita diajak untuk mawas diri, menoleh ke dalam, dan mengunci kemenangan tersebut dengan kesadaran spiritual yang konsisten. Salah satu keunikan hari suci Kuningan yang sangat prinsipil adalah pelaksanaan upakara atau persembahyangan yang disarankan harus selesai sebelum tengah hari atau pukul 12 siang. Mengapa demikian? Secara sastra agama, pada hari Kuningan para dewa Pitara atau Luhur dan Batara turun ke dunia, sehingga setengah hari saja untuk memberikan pemberkatan atau Warnugraha. Setelah tengah hari, mereka kembali ke setananya masing-masing di Kahyangan. Secara filosofis, batasan waktu ini mengajarkan kita tentang disiplin waktu dan hukum siklus kehidupan. Paruh hari pertama atau pagi hari melambangkan masa kehidupan yang penuh energi suci dan kesadaran tinggi. Sedangkan paruh kedua setelah siang melambangkan energi yang mulai menurun dan menuju kegelapan. Ini adalah peringatan kita agar tidak menunda-nunda berbuat kebajikan. Simbolisme upakara hari Kuningan. Dalam Banten atau Sarana Kuningan, kita menjumpai sarana khas yang kaya makna. Yang pertama, ketupat dan nasi kuning sebagai simbol rasa syukur atas kemakmuran dan berkah material serta spiritual yang telah dianugerahkan kepada kita oleh Tuhan selama ini. Yang kedua, tamyang berbentuk bulat seperti perisai. Ini adalah simbol perlindungan diri atau proteksi diri menghadapi tantangan hidup ke depan. Kita memerlukan perisai iman, kebijaksanaan, dan mental agar kuat, tidak goyah oleh pengaruh buruk lingkungan. Yang ketiga, endongan berbentuk seperti tas atau kantong. Ini melambangkan bekal. Sebagai manusia yang mengarungi kehidupan, kita harus senantiasa mengisi kantong diri kita dengan bekal pengetahuan suci atau jenana dan perbuatan baik atau karma. Umat Sedharma yang saya cintai di Nabire, keragaman sosial dan tantangan zaman di era modern ini menuntut kita untuk memiliki benteng spiritual yang kuat. Melalui momentum Kuningan, mari kita implementasikan konsep kauningan atau kesadaran diri ini dalam kehidupan nyata di Kabupaten Nabire. Menjaga toleransi, merawat kerukunan antar umat beragama,
serta ikut serta dalam membangun daerah kita dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai wujud nyata dari pengisian endongan atau bekal kebajikan kita sebagai masyarakat yang berdharma. Sebagai penutup, Hari Suci Kuningan mengajarkan kita bahwa mempertahankan kemenangan jauh lebih sulit daripada merebutnya. Merayakan Kuningan berarti berkomitmen untuk terus menjaga kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan yang telah kita bersihkan sejak galungan. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran atau senantiasa eling, sehingga kedamaian atau santi selalu bersemi di dalam hati kita, keluarga kita, dan lingkungan kita tercinta. Mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Napiri, saya mengucapkan selamat Hari Suci Kuningan bagi seluruh umat Hindu di Kabupaten Napiri dan sekitarnya. Semoga Hari Suci Ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa menuntun langkah kita menuju jalan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Sebagai penutup, Om Dewa Sukma Prama Acintaya Namah Swaha. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.
2: Nabire sore ini.

0: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama mimbar agama Hindu. Anda juga dapat mendengarkan siaran mimbar ataupun rendungan rohani Hindu di setiap hari Selasa atau malam Rabu di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Timur. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 20.07 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Manusam Berry dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Masih temani Anda dengan berbagai program acara yang telah kami siapkan hingga nantinya di pukul 24 tepat waktu Indonesia Timur.

0: Pemerintah Kabupaten Nabire mengeluarkan peringatan terhadap maraknya praktik penjualan bahan bakar minyak BBM subsidi oleh pengecer maupun pelaku usaha yang tidak memiliki izin resmi di luar stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU. Langkah ini dilakukan memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran serta mencegah penyalahgunaan yang dapat memicu kelangkaan di tengah masyarakat. Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Nabire Yulianus Pasang saat ditemui di ruang kerjanya pada hari Senin kemarin menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Nabire tidak akan mentoleransi praktik penjualan kembali BBM subsidi di luar ketentuan yang berlaku. Menurutnya, aktivitas yang dilakukan oleh pelaku usaha Pertamini maupun pengecer ilegal merupakan pelanggaran yang akan ditindak tegas oleh pemerintah. Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Pemkab Nabire akan mengaktifkan kembali satuan tugas atau satgas untuk melakukan pengawasan sekaligus penertiban terhadap pengecer BBM subsidi yang beroperasi tanpa izin. Sekda juga meminta agar informasi mengenai larangan penjualan BBM subsidi di luar SPBU disosialisasikan secara luas kepada masyarakat. Menurutnya, penyebaran informasi penting dilakukan agar tidak ada pihak yang mengaku tidak mengetahui aturan ketika operasi penertiban dilaksanakan. Terkait jadwal operasi, Yulianus menjelaskan bahwa pemerintah terlebih dahulu akan memperbarui struktur satgas yang telah dibentuk pada tahun sebelumnya sebelum diterjunkan ke lapangan. Pemerintah Kabupaten Nabire berharap penertiban tersebut mampu menjaga distribusi BBM subsidi tetap tepat sasaran, mencegah praktik penimbunan dan penjualan ilegal, serta memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat yang benar-benar berhak.
1: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
2: Ah, enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
1: Ah, hutan pinus ya? Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
2: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin tas
1: ya,
2: yang aku beli
1: ini
2: itu lagi
1: loh.
2: Promo?
1: Aku lagi ngomong penting loh.
2: Iya, apaan sih? Gitu
1: aku belum selesai ngomongnya.
3: Udah. Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja nggak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.

Masih dari Nabire, pendengar, PT Pos Indonesia Cabang Nabire menyalurkan bantuan sosial Bansos Tahap 2 tahun 2006 senilai Rp120,2 miliar rupiah kepada 150.075 keluarga penerima manfaat yang tersebar di 7 kabupaten di Provinsi Papua Tengah. Penyaluran dilakukan melalui mekanisme langsung di wilayah perkotaan dan secara kolektif berbasis kearifan lokal di daerah tertinggal, terdepan, terluar atau 3T, serta wilayah rawan konflik. Bendahara Satgas Bansos Tahap 2 PT Pos Indonesia Cabang Nabire, Andri Munggaran, mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako untuk triwulan 2 tahun 2006. Adapun jumlah penerima bantuan meliputi Kabupaten Deyai, Dogiyai, Intan Jaya, Nabire, Paniai, Puncak, dan Puncak Jaya. Untuk bantuan BPNT, setiap KPM menerima Rp600.000 sebagai alokasi April hingga Juni 2026. Sementara besaran bantuan PKH disesuaikan dengan kategori dan komponen yang dimiliki masing-masing keluarga penerima. Dijelaskan penyaluran bansos dimulai sejak tanggal 10 Juni 2006 dan dijadwalkan berakhir pada 2 Juli 2006. Namun proses penyaluran akan ditutup pada 1 Juli untuk keperluan rekonsiliasi dan pengecekan data penerima di seluruh kabupaten. Khusus di Kabupaten Nabire, sekitar 10.700 KPM telah menerima bantuan, sedangkan sekitar 3.800 KPM lainnya masih dalam proses penyaluran. Di wilayah perkotaan, masyarakat dapat menerima bantuan melalui 4 titik layanan, yaitu kantor pos Nabire, KCP Legari, KCP Wanggar, dan KCP Kalibumi. PT Pos juga menyediakan layanan antar langsung ke rumah bagi lansia dan penyandang disabilitas yang tidak dapat hadir ke lokasi penyaluran. Menurut Andri, 6 dari 7 kabupaten di wilayah kerja PT Pos Nabire menggunakan mekanisme tersebut.

0: Waropoga yang memiliki tantangan akses maupun kondisi keamanan. PT POS Indonesia berharap penyaluran Bansos Tahap 2 tahun 2006 dapat diselesai tepat waktu, sehingga bantuan pemerintah segera dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
1: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Spilis Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Nabire malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemahli pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Gerung Jam di studio juga pukul 20 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Nasional dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Ya sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin ya hanya berapa orang gitu ya dari sekian banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95% ya di bawah 50 juta, itu 10%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkumdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkumdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkumdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkumdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkumdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkumdigi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarim menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk kawasan Asia Tenggara, Sarim Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and then we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak, namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
7: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
6: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% ya kalau kita ngitung pajaknya dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
7: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
8: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek itu yang itu kan sampai 50 juta ya.
9: Nol.
8: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
7: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
11: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
10: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali. bahwa sudah dilakukan evaluasi, ya kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
12: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
11: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Tidak terasa program.
14: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqraal menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqraal akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
13: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke Badan Gizi Nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden, tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
14: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman, menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
15: Proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri makanan minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program PMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
14: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sa'adatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
17: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci.
18: Yang sekarang berangkat dari 153 dan kembali 351 yang tadi wafat menanjak di sana dan yang tadi pulang pulang di Tanah Suci. Kita bangga dan berbahagia.
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
19: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama haji Donohudan melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
20: Untuk penyambutan ya, kloter sapu jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPI Embarkasi lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus kami tidak ada.
19: Baik, dan pendengar di sisi lain Nabila juga mengatakan PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan embarkasi 81 kloter dengan utuh.

0: Kemudian Boyolali dan Nia Rahma Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Manasari melaporkan.
3: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
4: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
5: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
3: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Retno Manasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
6: Animo Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brazil melawan Jepang. Tingginya semangat para pencinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Herda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
7: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak juga pendapatan kita.

0: Mulai tadi malam. Ya, 32 besar ini kita. Iya, makin rame. Nanti kita setiap malam intens akan buka sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
1: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membawa tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
2: Rasanya sangat-sangat bahagia karena menurut ulun tes Brazil wajar ulun sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil pas babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time.
0: Ya, itulah
2: cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
1: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar demikian penyampaian warta berita nasional dari Pro 3 telah kita lalui bersama jarum jam di studio menuju pukul 21 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda untuk kita bersama-sama mengikuti acara Trama Mini Radio di malam hari ini di hari Selasa 30 Juni 2026. Kita akan ikuti drama mini dengan judul Ketika Alam Bicara untuk produksi kali ini dari RRI Mamuju. Jangan lewatkan dulu juga untuk ikuti acara musik tradisional dan budaya Papua di pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.
0: Nabire malam ini.

0: Sejak dulu, alam tak pernah berhenti memberi. Tapi hari ini, manusia jarang mendengar ketika alam mulai berbicara.
1: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia. Hari ini kita akan berbagi cerita tentang hubungan manusia dan alam. Hubungan yang seharusnya selaras, bukan saling melukai.

0: Hutan di bukit itu makin habis. Setiap hujan turun, banjir datang.
1: Padahal dulu sungainya jernih, kami bisa berenang tanpa takut.
2: Aku memberi udara, air, dan kehidupan. Mengapa aku dibalas dengan luka?
0: Kalian dengar itu?
3: Alam bukan warisan dari leluhur, tapi titipan untuk anak cucu.
1: Artinya, Pak?
3: Jika manusia serakah, alam akan mengingatkan lewat banjir, longsor, dan kekeringan.
2: Aku tidak marah. Aku hanya ingin dihormati.
1: Kami mulai menanam kembali. Meski sedikit, kami ingin berubah.
0: Mengelola sampah, menjaga sungai, dan tidak menebang sembarangan.
1: Inilah penyelarasan itu. Manusia belajar berjalan berdampingan dengan alam.
2: Ketika kalian menjagaku, sebenarnya kalian sedang menjaga diri sendiri.
4: Perubahan tidak selalu besar, tapi dimulai dari kesadaran.
3: Harmoni tercipta saat manusia terbatas.
0: Dan alam diberi ruang untuk bernapas.

0: Pendengar, mari dengarkan alam sebelum suaranya berubah menjadi peringatan.
1: Rawat aku dan alam.
2: Ketika manusia dan alam selaras, masa depan pun punya harapan.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Kak, aku mau pesen rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice yang satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya 40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya 15.000.
3: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan, padahal aslinya lokal.
4: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

Selamat malam pendengar RRI Plus Satana Bira di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabira Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MW 729 MHz. Pendengar, jarum jam di studio menunjukkan pukul 22.25 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa lagi di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Saya Mas Amberi, penyiar Anda dan juga rekan Erika Yohanes. Kami akan temani Anda selama beberapa menit ke depan ya, dengan beberapa tembang-tembang dari berbagai daerah di Papua dan juga informasi tentunya. Membuka pertemuan kita di malam hari ini, dikabarkan bahwa hutan sagu sebagai lahan produksi pangan lokal di Papua adalah potensi besar terkait upaya pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan berbasis lokalitas. Oleh karena itu, penyusutan hutan sagu akibat alih fungsi lahan di sejumlah kabupaten kota harus disikapi dengan menggunggah kesadaran semua pihak untuk turut menjaga hutan sebagai penyangga pangan masa depan bagi masyarakat Papua. Menyusutnya hutan sagu di berbagai wilayah di Papua bukan hanya mengancam ketahanan pangan masyarakat adat, tapi juga berpotensi menghilangkan identitas budaya orang Papua yang telah diwariskan selama ratusan

tahun. Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jenderal Universitas Cendrawasih UNCEN Ahmad Kadir menyatakan sagu memiliki potensi yang jauh lebih luas dibanding sekedar sumber makanan produk ataupun makanan pokok. Ketika berbicara tentang sagu, maka tidak hanya berbicara Papua Selatan, Papua Barat, atau wilayah administrasi lainnya, sebab sagu merupakan identitas orang Papua. Berdasarkan hasil penelitian lapangan mengenai ketahanan pangan dan kearifan lokal masyarakat Papua, sagu memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, hingga ekologi masyarakat adat. Papua sendiri dikenal sebagai salah satu pusat keragaman sagu terbesar di dunia. Berbagai jenis sagu tumbuh dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan pengetahuan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Namun kondisi tersebut kini menghadapi ancaman serius akibat semakin masifnya alih fungsi lahan untuk berbagai kepentingan dan perkebunan, seperti di Merauke, Papua Selatan. Kawasan hutan sagu yang sebelumnya membentang luas kini terus mengalami penyusutan.

Meninggal sejak tahun 2023 hingga kini Festival Colo Sagu eksis di Jayapura. Gerakan ini selain jadi upaya untuk mewujudkan ketahanan pangan, kearifan lokal dan pelestarian lingkungan hidup, juga merupakan upaya melanjutkan perjuangan para pegiat sagu yang selama ini konsisten menjaga dan melestarikan pangan lokal khas Papua. Kapolres Jayapura Kota sekaligus founder Colo Sagu Kombes Pol Fredrikus W.A. Maklainbon mengatakan bahwa festival ini dapat menjadi momen membangun kesadaran bersama untuk melestarikan hutan sagu, sekaligus mendorong lahirnya regulasi yang mendukung pengembangan sagu sebagai sumber pangan dan ekonomi masyarakat. Dari data yang diperoleh, luas kawasan hutan sagu di Papua dari sebelumnya mencapai 1 juta hektar, kini menyusut menjadi sekitar 700 ribu hektar. Melalui festival ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat mempertahankan kearifan lokal dan ketahanan pangan berbasis sagu di Papua.

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

0: Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan ketika beristirahat di Honai atau rumah khas masyarakat setempat. Istilah pikon berasal dari kata pikonane yang dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Alat musik pikon ini terbuat dari sejenis bambu yang beruas dan berongga. Cara memainkannya dengan meniup sambil menarik bagian talinya. Dan suara yang dihasilkan hanya bernada do, mi, dan sol.
1: Pro 1 RRI Nabire.

Φωτό είναι Young Di ciptakan oleh Yance Runaweri mengakhiri kebersamaan kita di malam hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita jelang acara Ruang Rindu. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ya baik pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini di pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama saya Manu Samberi di malam hari ini. Dan juga ada rekan dari Kak Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 30 Juni 2026. Dan juga melalui WhatsApp di 081354944119 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini ya, dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Tak pernah ku ragu dan selalu ku ingat kelingan matamu.
0: Ya baik, dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali Damar Wulan.
2: Ya, betul.
0: Silakan.
2: Lagunya Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang mana?
2: Ujung Aspal Pondok Gede.
0: Ujung Aspal Pondok Gede, siap.
2: Kirim-kirim untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Cynthia,
0: iya,
2: Siva, Bunga di Grimulyo, Mbak Lia di Grimulyo. Selamat malam semua, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, Bung Manuel Sabiri, terima kasih.
0: Kembali kasih juga buat yang sudah buka pintu di malam hari ini. Ada orang Grimulyo ya. Ada Damar Wulan ya, dengan lagunya Ujung Aspal Pondok Gede. Di belakangnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam Bapak Tua.
3: Iya. Ini Bapak Tua di SP1 Lagari.
0: Iya, belum kembali ke Kalibobo ini.
3: Belum.
0: Oke, baik.
3: Ini rencana mau naik ke 50. Ya, bentangan lah.
0: Oh, baik. Ya, silakan Bapak Tua.
3: Iya. Bapak Tua pesan lagu dari Finskill.
0: Dari Finskill yang mana?
3: Iya, judulnya Never New Lonely.
0: Never New Lonely, siap.
3: Iya. Lagu ini untuk menghibur Mama Bagus, Diren, Senja, Amo,
0: iya.
3: Terus lanjut lagi buat Pace Sanoi,
0: Pace Sanoi,
3: dan Pace Tanati.
0: Oh, baik.
3: Nah, mereka berdua ini bapak ya, berat Eri Nabire secara khusus acara Ruang Rindu. Tapi ya begitu sudah.
0: Ah, pendengar setia.
3: Ya, sebagai pendengar saja. Terus lanjut lagi ke Baropen, temui kedua anak yang ada di sana. Koko ada dua ini, Putri Koibai dan Elsie Hobera.
0: Iya.
3: Oke, itu saja.
0: Itu Bapak saja,
3: kembalikan jalur.
0: Siap.
3: Selamat malam, selamat bertugas, sampai kembali ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat.
0: Terima kasih Bapak.
3: Shalom.
0: Shalom.

Ya, cuaca di seputaran kota Nabire terpantau ya cerah, tidak turun hujan ya. Namun dari kabar dari ya BMKG ada peringatan dini ya cuaca Papua Tengah tertanggal 30 Juni 2006 pukul 21 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir dan angin kencang pada pukul 21 lebih 25 menit ya. Namun tentu saja kita bersama-sama akan menyaksikan ya, ataupun juga dengan peringatan dini tentunya sangat berarti bagi kita yang akan melakukan aktivitas ya di mana saja, terutama yang di luar ruangan. Sudah ada dua penelpon, ada Damar Wulan dan juga Bung Akudiomi ya, yang sementara ini berposisi di SP1. Semoga segala yang dia giatkan atau dilaksanakan ya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita dengarkan dulu dua tembang berikut ini ya. Kami akan kembali dan kami akan hadirkan juga beberapa teman-teman lainnya di malam hari menghibur Anda dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi nyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kesan banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Nadire malam ini.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Lu,
2: itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh. Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dah buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI Pro Satana Bira, di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, di hari Selasa 30 Juni 2026, dari Nabila Lintas pagi, siang hingga di malam hari ini, yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Wakil Kabupaten Kerja yang bertugas di Nabire Lintas malam hari ini, saya menulisan beri penyiaran dan juga rekan Erika Yohanes di teknik, ada Bung Sugiono dan juga Bung Yanci Korwa di pemancar radio. Mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Kita jumpa lagi di besok pagi bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Rabu Anda. Sebelum kita berpisah di malam hari ini, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi berada di seluruh pelosok tanah air atau dimana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Kembali mudara dengan frekuensi FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MW 729 kHz. Membawakan acara siaran untuk hari ini, Rabu 1 Juli di tahun 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah bersama saya Fren Elwan mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Timur bersama operator MCR Bung Abjan Adam dan juga di pemancar radio ada Bung Timur yang tentunya menemani Anda. Apa kabar? Saat ini kami harap kita semua dalam keadaan sehat, tentunya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Nah, menyapa untuk Anda yang sudah melaksanakan berbagai aktivitas dan kesibukan Anda lebih awal, semoga sukses selalu dan juga yang baru saja bangun dari tempat tidur Anda saat ini, jangan lupa untuk mengucap syukur terlebih dahulu untuk berkat dan kasih karunia Tuhan hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, ya tentunya hal-hal kecil yang patut untuk kita syukuri. Untuk Anda pendengar saat ini yang sudah berangkat ya, atau mungkin ke tempat Anda akan beraktivitas, mungkin karena jarak tempuh yang cukup jauh sehingga harus berangkat lebih awal untuk berhati dalam berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan, terutama untuk Bapak Mama Dorang kah, atau mungkin juga untuk penjual sayur yang biasanya sudah mulai beroperasi mengantarkan sayur ya. Nah, dan juga pendengar saat ini untuk ibu rumah tangga, untuk Mama Mama Dorang yang mungkin sudah bangun ya, atau mungkin bangun lebih awal untuk memenuhi segala kebutuhan untuk suami nanti akan bekerja atau untuk anak-anak yang akan ke sekolah. Nah, tentunya semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan juga kesehatan ya dalam menjalankan tugas sehari-hari sebagai pendamping suami tentunya. Bersama Pro 1 RRI Labirin Pendengar hingga nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur atau setengah 6 pagi nanti kami hadirkan dengan beberapa tembang lintas agama yang sudah kami siapkan sebagai awal perjumpaan kita. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Nabire pagi ini.
1: Pendengar, kita jumpa dengan beberapa tambahan lintas agama yang sudah menemani ruang dengar Anda saat ini. Mengantar kita pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar selanjutnya untuk kita dengarkan bersama siraman rohani Katolik yang akan disampaikan oleh Christiane Syukur berikut ini.

Salve. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi dengan saya dalam mimbar agama Katolik bersama saya Kristiani Sukur, penyuluh agama Katolik Kabupaten Nabire. Pada hari ini kita akan merenungkan tema Kuasa Yesus Memerdekakan dan Mengalahkan Kejahatan.

Marilah kita memulai permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat-Mu bahwa Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk kami semua dengan mengorbankan diri-Nya di atas kayu salib. Bantulah kami untuk meneladani sikap Putra-Mu serta menghayati ajaran-Nya agar kami sanggup mengalahkan kejahatan serta mendekatkan diri kepada Tuhan dengan membentengi diri dengan doa-doa serta menghayati ajaran-ajaran Injil-Nya. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyeberangi Danau Genesaret dan tiba di daerah orang Gadara. Maka datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka itu sangat berbahaya, sehingga tak seorang pun berani melalui jalan itu. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, "Apakah urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau datang kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Tidak jauh dari mereka itu, ada sejumlah besar babi sedang mencari makan. Maka setan-setan itu minta kepada Yesus, katanya, "Jika engkau mengusir kami, suruhlah kami pindah ke dalam kawanan babi itu." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah." Lalu keluarlah mereka dan masuk ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dari tepi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Para penjaga babi itu lari. Dan setibanya di kota, mereka menceritakan segala sesuatu tentang dua orang yang kerasukan itu. Maka keluarlah seluruh kota mendapatkan Yesus. Dan setelah berjumpa dengan Yesus, mereka mendesak supaya Yesus meninggalkan daerah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudariku yang terkasih di dalam Kristus, tema permenungan kita pada hari ini adalah kuasa Yesus yang memerdekakan dan mengalahkan ketakutan. Manusia seringkali jatuh di dalam bujukan setan yang membuat manusia jauh dari Allah. Kebanyakan kita manusia lebih memilih ego atau keegoisan daripada keselamatan. Karena kita lebih mengutamakan keegoisan daripada mendekatkan diri kepada Allah. Pada umumnya, manusia kebanyakan merasa takut sebelum sesuatu akan terjadi, ataupun sebelum memulai kegiatan yang sangat ditakutinya, tetapi dia juga membayangkan kekhawatiran apa yang akan dialami. Sehingga seringkali manusia membatalkan dan juga membuat kegiatan serta kegiatan yang diharapkan tidak dilaksanakan. Injil hari ini, Matius ayat 8, bab 8 ayat 28 sampai dengan 34, mengisahkan Yesus yang menyembuhkan dua orang Gadara yang sedang kerasukan setan. Semua orang takut kepada orang yang kerasukan setan, tetapi Yesus yang dengan kuasa Allah menyembuhkan mereka. Dan yang lebih menarik lagi, bahwa setan-setan mengenal Yesus, di mana setan lebih dulu mengenal Yesus daripada manusia. Setan-setan meminta kepada Yesus untuk mengusir mereka, memasukkan mereka ke dalam babi-babi yang sedang mencari makan. Dalam hal ini, menurut orang Gadara, babi adalah harta ekonomi yang paling tinggi. Dan karena Yesus telah mengusir setan dan menyuruh setan pergi masuk ke dalam babi-babi itu, maka karena perbuatan itu, orang Gadara mengusir Yesus. Namun perbuatan Yesus benar di mata Allah, karena Yesus telah membebaskan manusia dari kuasa setan. Saudara-saudaraku terkasih, bagaimanakah cara kita untuk mengalahkan bujukan setan di dalam hidup kita? Kita adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan bantuan Tuhan. Oleh karena itu, kita sadar bahwa kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara kita supaya kita bisa mengalahkan kekuatan jahat di dalam diri kita adalah membentengi diri dengan doa, di mana kita diajak untuk selalu berdoa, untuk selalu mendekatkan diri, menjalin relasi yang intim dengan Allah. Yang kedua, kita menghayati ajaran Injil. Kita membaca, merenungkan, menghayati di dalam kehidupan kita sabda Tuhan, serta meneladani sikap Yesus yang selalu berbuat baik kepada semua orang. Yang ketiga adalah menjaga hati. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita? Dengan membedakan bisikan yang datang, apakah itu berasal dari Allah ataukah itu berasal dari setan. Suatu hari ada seorang anak kecil sedang membeli kopi di kedai kopi. Harapan anak tersebut, kopi itu akan penuh seperti ukuran gelas yang tinggi. Namun ternyata kopi yang dikasih ke anak kecil itu hanyalah setengah gelas. Setelah membayar harga kopi itu Rp20.000, di dalam diri anak kecil itu timbul pertentangan. Antara lain adalah komplain, mengapa kopi itu setengah gelas saja? Kenapa kopi itu tidak sampai penuh atau menghampiri cangkir tersebut? Anak itu sempat bertengkar dengan pemilik kopi itu, tetapi anak itu terdiam, tidak mengeluarkan suara apapun. Dia hanya mendengar dari dalam hatinya, setan mengatakan, engkau harus bertengkar dengan orang itu. Mengapa dia memberi kopi hanya setengah gelas? Mengapa bukan sampai penuh? Namun anak itu tetap berdiam dan dia pun pergi. Setelah dia pergi, pemilik kopi itu hanya memandang dari jauh. Tetapi anak itu pergi berdoa dan ia melihat ke atas
dan mengatakan, "Tuhan, aku tidak mau mencari ribut. Tetapi, jikalau ini yang Engkau kehendaki, apapun ini, apapun tantangannya, akan aku hadapi. Sebab anak kecil itu tahu bahwa itu berasal dari setan, bukan berasal dari Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah seorang anak kecil yang membeli kopi, di mana ia mendapatkan kopi tak seperti yang diharapkan. Namun, dia tetap meminum kopi itu, walaupun kopi itu hanya setengah gelas. Dan walaupun sempat terjadi pertengkaran di dalam hatinya karena kopi tersebut. Demikian pun kita seringkali menilai orang sesuai dengan karakteristik kita. Kita sering melihat orang lain selalu tampil di muka umum, dan di dalam diri kita muncul pemikiran, mengapa harus dia? Mengapa bukan saya? Apa bedanya saya dengan dia? Talenta apakah yang dia miliki sampai dia dipercaya sebegitu tinggi? Sering kali kita mengatur orang lain tanpa melihat bahwa diri kita sudah diatur. Sering kali kita menilai orang lain tanpa melihat selumbar di mata kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menilai seseorang adalah bukan pekerjaan kita, tetapi menilai seseorang adalah pekerjaan yang Maha Kuasa. Karena apa yang kita nilai tidak seperti yang dinilai oleh Allah. Hari ini Allah mengajak kita untuk mengalahkan ketakutan di dalam diri kita. Hari ini juga Allah mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan hari ini Allah meminta kita agar kita menjadi sahabat teman seperjalanannya, agar kita keluar dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita mampu menjadi anak Allah yang bisa membedakan yang baik dan benar, yang bisa melihat bahwa ini berasal dari Allah ataupun yang lainnya berasal dari setan. Karena manusia yang selalu mengatur hidup orang lain bukanlah manusia yang dekat dengan Allah, tetapi manusia yang selalu menilai positif apapun di hadapannya, tantangan apapun yang dihadapinya, dan dia selalu bersyukur sekalipun dalam tantangan, dan dia itulah yang selalu dekat dengan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa dengan pengampunan, dengan mengampuni diri sendiri, mengampuni orang lain, serta mendekatkan diri kepada Allah. Semoga.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan demikian, permenungan kita pada hari ini telah selesai dan marilah kita membawa segala kekuatan kita, permenungan hari ini, ke dalam hidup kita dengan menciptakan keheningan agar kita selalu dekat dengan Allah. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau telah mengalahkan kejahatan di tengah-tengah kami dengan mengusir setan. Bantulah kami agar kami bisa belajar dari teladan Yesus Putramu untuk selalu mendengarkan suara Roh Kudus, sehingga kami menjadi anak-anak Allah, menjadi murid yang sejati, untuk bisa membedakan kebaikan dan keburukan, serta untuk melihat segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah dan mata iman. Doa ini kami panjatkan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Beberapa teman yang baru saja mendengar bernuansa rohani Katolik, usah Anda ikuti siraman rohani Katolik ya tentunya di pagi hari ini. Kami informasikan untuk Anda pendengar, pukul 6 nanti pertandingan antara Prancis dan juga Swedia ya tentunya dapat Anda ikuti melalui gelombang MW 729 kHz. Dan untuk Anda pendengar, nantinya pukul 6 kita akan ikuti terlebih dahulu penyampaian warta berita daerah, dan selepas itu kita akan bergabung ya tentunya bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti laga pertandingan antara Prancis versus Swedia dalam Piala Dunia 2026 untuk babak 32 besar ya tentunya dari New Jersey Stadium. Kami ajak Anda mendengar untuk kita nantikan tanda pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Nabire pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Bidang Hukum Se-Provinsi Papua Tengah tahun 2026 sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya dalam menata distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selain mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM, pemerintah juga akan menertibkan praktik penjualan kembali Pertalite yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
1: Itulah di antara informasi yang kami isi buletin berita program 1 dari Republik Indonesia Labire, Rabu 1 Juli 2026. Bersama saya Valen Elwan, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Labire.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Setda menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Bidang Hukum Seprovinsi Papua Tengah tahun 2026. Sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Selengkapnya dilaporkan Robby Vanini.
2: Kepala Bidang Hukum Setda Provinsi Papua Tengah, Apolos Wakerkwa, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung selama dua hari, Senin 29 hingga 30 Juni 2026, sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum, sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Menurutnya, salah satu alasan utama penyelenggaraan forum ini adalah masih perlunya peningkatan pemahaman aparatur pemerintah daerah terhadap implementasi otonomi khusus Papua secara perubahan regulasi. Karena itu, pihaknya menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri yang terlibat dalam penyusunan kebijakan otonomi khusus Papua agar peserta memperoleh pemahaman yang utuh dan dapat menerapkannya di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten.
3: Manfaatnya dari kegiatan Forum SKPD Bidang Hukum dan Provinsi Papua Tengah terhubungnya komitmen antara pembuat rancangan maupun rancangan di Perka maupun Perkada di 8 kabupaten ini yang bisa diakomodir hanya 2 kabupaten yaitu Timika dengan Nabire, tapi hampir 6 kabupaten ini DOB sudah terbentuk ini berapa tahun ini jarang sekali masuk rancangan di kami di Biro Hukum. Data-data yang diminta dari pusat kami mau lapor juga kami kendala. Dengan dasar itulah kami undang Bu Menteri mewakili Bu Dirjen Produk Hukum Daerah menyampaikan halur-halurnya bagaimana untuk gagasan-gagasan di 6 DOB ini rancang apa perkara-perkara ini bisa dirancangkan supaya ada bisa sesuaikan dengan daerah lain misalnya Nabire dengan Timika.
2: Forum SKPD Bidang Hukum tahun 2026 diikuti oleh perwakilan 8 kabupaten di Papua Tengah. Masing-masing kabupaten mengirimkan 5 peserta yang terdiri atas 3 pejabat atau staf bagian hukum serta 2 perwakilan sekretariat daerah. Selain itu, sebanyak 31 organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Selama forum berlangsung, peserta telah mengikuti berbagai sesi pemaparan materi, diskusi, dan koordinasi mengenai pembentukan produk hukum daerah, implementasi kebijakan otonomi khusus Papua, harmonisasi regulasi, serta penguatan tata kelola hukum daerah. Melalui forum ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangunnya komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam mempercepat pertumbuhan produk hukum yang berkualitas selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Papua Tengah. Robby Vanindi melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya dalam menata distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selain mulai mengurangi antrian kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM, pemerintah juga akan menertibkan praktik penjualan kembali Pertalite yang dinilai tidak sesuai ketentuan. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Febriana.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire memastikan surat edaran Bupati tentang pengawasan penjualan BBM bersubsidi tetap diberlakukan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh BBM subsidi, sekaligus mencegah penyalahgunaan dalam pendistribusiannya. Penerapan surat edaran tersebut mulai menunjukkan hasil. Antrean kendaraan yang sebelumnya kerap terlihat di sejumlah titik seperti SPBU Wonorejo dan OYH kini mulai berkurang. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Nabire mengakui masih terdapat pro dan kontra di tengah masyarakat, namun kebijakan tersebut akan tetap dijalankan. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mengungkapkan, penerapan surat edaran Bupati mulai memberikan dampak positif meskipun masih mendapat beragam tanggapan dari masyarakat.
5: Terkait dengan surat edaran Bupati Nabire, itu pengawasan dan penjualan BBM bersubsidi di Kabupaten Nabire. Alhamdulillah, fenomena itu sudah mulai kelihatan beda dari sebelumnya, terutama antrian-antrian mobil, kemudian truk roda 6 yang setiap hari ngumpul di Wonorejo, di Wadio, bahkan di OYH, yang tentunya itu mengganggu arus lalu lintas pemakai jalan. Yang kedua, rentan dengan adanya kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, mempersulit bagi masyarakat yang ingin mendapatkan BBM subsidi. Namun alhamdulillah, fenomena itu sudah mulai nampak berkurang. Sekalipun memang masih ada pro dan kontra. Saya ulangi bahwa yang namanya surat edaran, yang namanya instruksi, yang namanya undang-undang, yang namanya peraturan, itu ada pro dan kontra.
4: Wakil Bupati Nabire juga mengungkapkan seiring dengan pengawasan distribusi BBM subsidi, Pemkab Nabire juga akan menertibkan praktik penjualan kembali Pertalite. Pemerintah menegaskan BBM subsidi tidak boleh diperjualbelikan dengan harga di atas ketentuan karena bertentangan dengan tujuan pemberian subsidi. Selain itu, kendaraan berplat luar daerah juga tidak diperkenankan mengisi BBM bersubsidi dan hanya dapat menggunakan BBM non-subsidi.
5: Terkait pertamina ini, kami sudah jelaskan dari awal, Pak Bupati sejak pertemuan, bahwa Pertalite nantinya akan ditertibkan. Karena yang namanya usaha, pasti ada surat izin usahanya. Dan saya lupa juga undang-undang berapa di migas itu, memang dijelaskan di situ bahwa BBM bersubsidi tidak boleh diperjualbelikan. Apalagi dengan harga yang tinggi. Karena harapan negara bahwa BBM subsidi dibeli oleh masyarakat dengan harga yang murah. Jadi untuk plat daerah sudah jelas bahwa tidak dilayani untuk mengisi BBM subsidi. Dia hanya berhak untuk menerima atau mengisi BBM yang non subsidi. Dalam hal ini Dexlite, ya, kemudian Pertamax.
4: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap langkah penertiban ini dapat menjaga ketersediaan BBM bersubsidi bagi masyarakat yang benar-benar berhak, sekaligus menciptakan distribusi energi yang lebih tertib dan tepat sasaran. Nur Febriana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire Senin 29 Juni 2026. Dalam sidak tersebut, Sekda meninjau langsung sejumlah ruang pelayanan dan menemukan beberapa hal yang perlu segera dibenah. Arnaud Solila melaporkan.
6: Upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Nabire terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Nabire. Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire, Julianus Pasang, melakukan inspeksi mendadak ke Rumah Sakit Umum Daerah Nabire pada Senin 29 Juni 2026. Sidak dilakukan dengan meninjau sejumlah ruang pelayanan, mulai dari instalasi gawat darurat atau IGD hingga beberapa unit pelayanan lainnya. Dalam peninjauan tersebut, Sekda memeriksa langsung kondisi sarana dan prasarana rumah sakit, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik. Hasil sidak menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu segera mendapat perhatian. Salah satunya adalah kondisi beberapa tempat tidur pasien di ruang IGD yang dinilai sudah usang dan tidak lagi layak digunakan, sehingga perlu segera diganti demi memberikan kenyamanan dan keselamatan pasien. Selain fasilitas, Sekda juga menyoroti kedisiplinan tenaga kesehatan. Ia menegaskan agar seluruh perawat dan petugas medis menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara optimal tanpa ada kelalaian.
7: Saya mulai masuk di IGD, ya, maka saya langsung tinjau daripada kasur-kasur yang digunakan di situ, ya, saya anggap ada yang tidak layak dan saya sampaikan langsung ke direktur rumah sakit dengan khusus yang menangani. Saya bilang hari ini akan diganti kasur itu karena itu sudah tidak layak sekali digunakan itu. Lalu saya lanjut ke pembegalan kemarin di DIY dan ada di rumah sakit, saya kunjungi juga. Lalu yang berikut, ya saya lanjutkan dengan pemeriksaan-pemeriksaan di setiap ruangan. Dan saya tegaskan bahwa ya sekarang tidak ada lagi petugas yang tidak ada di tempat. Ya, kalau misalnya ada saya dapatkan petugas tidak ada di tempat, maka saya ambil langkah dan saya lapor ke Bapak Bupati Kabupaten Nabire supaya betul-betul tidak melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin karena ini rumah sakit. Kalau misalnya di rumah sakit itu lalu kita tidak melaksanakan tugas dengan hati nurani yang baik, ya, menjadi pelayan yang setia, maka itulah yang membuat masyarakat yang sakit tidak bisa pulih dalam tempo yang singkat itu. Oleh karena itu, tadi juga saya keliling, jadi saya mulai masuk di tempat-tempat pelayanan. Terakhir saya masuk di ruangannya Pak Direktur dan saya sampaikan ke Pak Direktur bahwa apa yang menjadi kekurangan itu setiap kita evaluasi, maka kita langsung ambil tindakan. Karena ya jujur setiap saya ada desa dengar, ya pasti saya lah ke rumah sakit. Baik itu misalnya air saja, kalau ada yang menyampaikan air tidak jalan, ya saya langsung memang prihatin. Kalau misalnya di rumah sakit itu tidak menjadi pelayanan yang baik, pasti akan menjadi masalah.
6: Tidak hanya kepada jajaran rumah sakit, Sekda juga mengajak masyarakat untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan RSUD. Ia mengimbau para pengunjung agar membuang sampah pada tempatnya dan tidak meludah pinang sembarangan, sehingga lingkungan rumah sakit tetap bersih, sehat dan nyaman bagi pasien maupun tenaga medis.
7: Untuk itu kepada seluruh masyarakat juga, saya himbau mari kita sama-sama jaga rumah sakit, jaga kebersihan. Kalau kita selaku penjaga atau pengunjung, janganlah kita makan pinang di rumah sakit. Tidak dilarang makan pinang, tetapi itu menjadi agenda bahwa mari kita makan pinang yang terhormat. Kita bisa keluar di jalan baru makan, jangan makan di dalam. Karena kalau makan di dalam, berarti itu ludah pinang itu pasti dibuang di sekitar rumah sakit. Dan itu menjadi penyebab kotor dan seterusnya, sehingga rumah sakit itu dipandang bahwa ini rumah sakit kenapa kotor sekali, padahal kita sendiri tidak menghargai daripada kebersihan. Kebersihan itu adalah iman yang kita miliki.
6: Pemerintah Kabupaten Nabire berharap melalui evaluasi langsung di lapangan seperti ini, kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Nabire terus meningkat dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, profesional, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Arlot Saudila melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lain, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah distrik, TNI, dan Polri dalam membangun distrik Nabire Kota sebagai wajah ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kembali Robi Vanini selengkapnya melaporkan.
2: Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam keterangannya menegaskan bahwa apel lintas sektoral yang digelar distrik Nabire Kota memiliki hubungan yang harmonis antara kepala distrik dan Ramil dan Kapolsek merupakan fondasi utama dalam menciptakan wilayah yang aman, nyaman, bersih, tertib, serta menjadi contoh bagi distrik-distrik lainnya di Kabupaten Nabire. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasi kepada Kepala Distrik Nabire Kota beserta seluruh jajaran atas inisiatifnya untuk menyelenggarakan apel lintas sektoral bertempat di halaman kantor Distrik Nabire Senin 29 Juni 2026 yang menurutnya merupakan kegiatan perdana sejak dirinya menjabat sebagai Wakil Bupati Nabire. Dikatakan, Distrik Nabire Kota sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah harus menjadi etalase penyelenggaraan pemerintahan yang baik, layanan publik yang optimal, serta lingkungan yang tertata.
8: Saya yakin bahwa Ketiga pilar ini sudah berkoordinasi dengan baik. Kita wujudkan hari ini dengan adanya apel gabungan lintas sektoral. Harapan kami ke depan bahwa ini bukan merupakan apel yang pertama dan terakhir. Ini nanti kita rencanakan secara berkelanjutan mungkin 3 bulan sekali. Dilaksanakan kalau bukan di Sinabir Kota, kita pindah lagi ke Polsek. Setelah itu ke Koramil. Sehingga wujud sinergitas, wujud kebersamaan, wujud kolaborasi, dan wujud komunikasi antara 3 pilar ini tetap terjalan dengan baik. Saya yakin bahwa kalau ketiga pilar ini bisa kerjasama dengan baik, kolaborasi, sinergitas, pasti Nabire akan lebih aman, lebih maju, dan lebih baik ke depan.
2: Sementara itu, Kepala Distrik Nabire Kota Yusak Jitmau selaku pihak penyelenggara apel lintas sektoral mengatakan apel tersebut merupakan kolaborasi antara 3 pilar, yakni Distrik Kota, Koramil Kota, dan Kepolsek Kota untuk memberikan rasa nyaman kepada seluruh masyarakat di wilayah tersebut. Ia berharap seluruh unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat terus menjaga keamanan serta memperkuat kolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
9: Kami sebagai pimpinan distrik, Koramil maupun Kapolsek, kita tidak berjalan sendiri. Ini ada dukungan dari masyarakat, kemudian aparat, baik itu di ASN maupun di TNI Polri, ada kolaborasi, kerjasama, sehingga ketika wilayah distrik Nabire ini kita memberikan rasa nyaman bagi masyarakat, itu menjadi tujuan bersama bagi kita lintas sektoral.
2: Pada kesempatan tersebut, Burhanuddin Pawenari mengajak seluruh elemen pemerintah untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia yang asri, aman, sejuk, rapi, indah, dan bersih. Ia pun mengajak seluruh aparatur bersama masyarakat menjaga kebersihan Kota Nabire agar kembali dikenal sebagai kota yang nyaman dan tertata. Ia pun mengingatkan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar meningkatkan kewaspadaan terhadap tindak kriminalitas seperti penjambretan yang masih terjadi di Kota Nabire. Robi Vanindi melaporkan.
1: Pemerintah terus mendorong percepatan serah terima prasarana, sarana dan utilitas atau PSU dari pengembang kepada pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting agar fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dipelihara menggunakan anggaran pemerintah sekaligus menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang layak huni. Selengkapnya dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
10: Dalam sosialisasi yang digelar Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Mimika, Selasa 30 Juni 2026, Kepala Subdirektorat Fasilitas dan Bantuan Pembangunan PSU Kawasan Pemukiman, Dr. Randus Ucu Supriyatna, menjelaskan bahwa PSU meliputi jalan lingkungan, ruang terbuka hijau, drainase, hingga saluran pembuangan air limbah. Menurutnya, penyerahan PSU menjadi langkah penting agar pemerintah daerah memiliki kewenangan memelihara fasilitas tersebut demi kepentingan masyarakat.
11: Kenapa harus diserahkan? Karena selama belum diserahkan itu tanahnya kan masih milik pengembang. Ketika sudah diserahkan tanahnya menjadi hak pakainya Pemda, maka pemeliharaan berikutnya bukan lagi tanggung jawab pengembang, jadi bisa dilakukan pemeliharaan oleh Pemda.
10: Ia juga menambahkan sesuai ketentuan PSU seharusnya sudah diserahkan paling lambat 1 tahun setelah pembangunan selesai. Proses penyerahan diawali dengan permohonan dari pengembang kepada pemerintah daerah. Kemudian dilakukan verifikasi administrasi dan kondisi fisik sebelum diterbitkan berita acara serah terima. Apabila pengembang sudah tidak diketahui keberadaannya, masyarakat dapat mengajukan permohonan agar pemerintah daerah mengambil alih PSU sesuai regulasi yang berlaku.
11: Jadi supaya tidak ada persoalan, tanahnya diserahkan dulu ke Pemda dan ketentuannya regulasinya memang sudah seperti itu. Jadi pemerintah tetap bisa menjamin masyarakat yang tinggal di situ untuk hidup baik. Kalau di peraturan Permendagri nomor 9 tahun 2009 sekarang sedang tahap perubahan dan tahap revisi ya. Kalau di undang-undangnya, undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, ada sanksinya jelas di pasal tadi 151 itu, selain pidana dia harus bangun ulang PSU-nya gitu. Harus dibangun ulang.
10: Melalui sosialisasi ini, pemerintah berharap seluruh pengembang dapat memenuhi kewajibannya gerakan PSU kepada pemerintah daerah sehingga fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan, sekaligus memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman bagi masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Selasa 30 Juni 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
12: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 30 Juni 2026. Komoditi, beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000, beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000, bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp60.000, cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp70.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000, cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp85.000 hingga Rp100.000, Pasar Bumi Raya Rp85.000 hingga Rp110.000, daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000, daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000, daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000, telur ayam ras perak Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000, gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000, gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000, minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000, garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000, tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000, ikan kembung pertumpuk Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000, ikan tongkol pertumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000, ikan bandeng pertumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000, udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp130.000, tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000, sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000, kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000, wortel per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
13: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
14: Dini hari nanti secara umum.
15: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
16: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
17: Info cuaca.
1: Mengakhiri warta berita pagi ini, kita ikuti perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Saat ini kami sudah terhubung dengan Hesron Salamani langsung dari kantor BMKG Nabire. Bung Hesron, silakan laporan Anda.
18: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salamani, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Rabu 1 Juli 2026. Cuaca pada pagi sampai siang hingga sore hari diperkirakan berawan tebal hingga hujan lokal. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari keadaan cuaca diperkirakan berawan tebal hingga hujan ringan. Untuk suhu udara, suhu berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 20 km per jam dan bertiup dari timur laut. Pada perakiraan cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang hingga sore hari, diperkirakan cuaca berawan tebal hingga hujan lokal. Kemudian malam hingga dini hari juga berawan tebal serta adanya potensi hujan ringan. Dengan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang, kami akan memberikan update informasi cuaca, di mana pada informasi berisi info distrik-distrik terdampak, serta perakiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih, Bang Esron. Selamat bertugas.
18: Ya, selamat pagi.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Setda menggelar Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Bidang Hukum Seprovinsi Papua Tengah tahun 2026. Sebagai upaya memperkuat penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan produk hukum daerah di seluruh kabupaten. Pemerintah Kabupaten Nabire menegaskan komitmennya dalam menata distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Selain mulai mengurangi antrean kendaraan di sejumlah titik pengisian BBM, pemerintah juga akan menertibkan praktik penjualan kembali pertalat yang tidak sesuai ketentuan. Demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Valen Elwan, mengucapkan terima kasih banyak.

Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Bupati Nabire Mesak Magai Esos MSC atas nama pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh jajaran Polri Polda Papua Tengah khususnya Polres Nabire. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan melayani masyarakat. Semoga Polri semakin profesional, humanis, presisi, dan semakin dicintai rakyat. Dirgahayu Bhayangkara ke-80. Teruslah mengabdi untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om Sadu Sadu Sadu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Saya Burhanuddin Pawinari, Wakil Bupati Nabire, mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara ke-80 tanggal 1 Juli 2026. Terima kasih atas dedikasi dan pengabdian 80 tahun tanpa henti dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Semoga Polri senantiasa hadir menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang dicintai masyarakat. Polri untuk masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Santi, Santi, Santi, Om Sadu, Sadu, Sadu. Salam kebajikan dan salam presisi.
1: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
2: Pengumuman dari Rektor USWIM Nabire ditujukan kepada seluruh mahasiswa USWIM bahwa untuk keperluan validasi data mahasiswa USWIM tahun akademik 2025-2026, maka dengan ini sampaikan kepada mahasiswa USWIM angkatan tahun 2019 sampai dengan 2025 yang tidak aktif kuliah dan masih mau melanjutkan kuliah, maka dengan ini sampaikan beberapa hal penting sebagai berikut. 1. Harap segera melapor pada Ketua Program Studi dan Operator PD Dikti tingkat fakultas dan universitas dengan menunjukkan dan memasukkan bukti administrasi akademik dan keuangan sebagai berikut: KRSM dan KHS mulai semester awal masuk sampai dengan semester terakhir saat tidak aktif kuliah, KTP dan kartu keluarga, bukti kuitansi pembayaran biaya kuliah atau SPP dan kuitansi pembangunan. 2. Melaksanakan pembayaran tunggakan biaya kuliah SPP dan biaya pembangunan bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran, serta melaksanakan pembayaran SPP semester ganjil tahun akademik 2026-2027 pada loket bagian keuangan. 3. Setelah melakukan pembayaran tunggakan biaya kuliah dan biaya pembangunan serta SPP semester ganjil 2026-2027 pada loket bagian keuangan, harap segera mendaftar kembali dan mengisi KRSM dan mengikuti perkuliahan semester ganjil 2026-2027 di program studinya. 4. Bagi mahasiswa yang tidak melapor dan tidak melakukan pendaftaran kembali sampai dengan batas waktu tersebut, dinyatakan dikeluarkan atau cuti semester sesuai ketentuan batas waktu kuliah 7 tahun atau 14 semester. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nabire, 29 Juni 2026, Rektor, tertanda Petrus TKG SHMH.
3: Pendengar, saat ini jam hingga pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Harus mengikuti warta berita daerah pagi saat ini. Kami ajak para pendengar untuk kita ikuti pertandingan, ya, tentunya laga pertandingan Piala Dunia antara Prancis dan juga Swedia bersama dengan Portugal.
4: Dilakukan oleh Prancis sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada pemain belakang, mampu dilihat pemain Prancis tadi, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan dan

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Pendengar, saat ini jam menunjukkan pukul 8 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini untuk Anda yang masih bersama Pro 1 Erna Birka, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda ya tentunya.

Dan pendengar, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dikonfirmasi menghadiri rangkaian upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 ya, yang digelar di lapangan satuan latihan Satlet Brimob Cikeas Jawa Barat Rabu 1 Juli 2026. Hal ini dikonfirmasi oleh Ajudan Jokowi AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah. Syarif menambahkan Jokowi sudah tiba di Jakarta dan diketahui Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memimpin upacara HUT ke-80 Bayangkara. Rangkaian acara juga akan ada atraksi kemampuan taktiks Korps Bayangkara. Peragaan tersebut mencakup simulasi penindakan terorisme, pembebasan sandera di kapal Niaga oleh tim penindak Polri, hingga aksi bela diri Polri. Salah satu yang menarik perhatian adalah penampilan Sri Kandi Turangga Bayangkara, serta defile pasukan dari resimen yang mewakili berbagai unsur kepolisian dan masyarakat. Perayaan HUT ke-80 Bayangkara ini juga dimeriahkan dengan tarian kolosal Mahakarya Budaya Bangsa serta penampilan musik dari kelompok Molukan Soul.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar saat ini jarum jam setiap persatu menunjukkan pukul 8 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Nah, selamat pagi pendengar untuk Anda saat ini tengah melaksanakan berbagai kesibukan dan juga aktivitas Anda. Tetap semangat, semoga berjalan dengan apa yang juga lancar. Nah, saat ini yang sedang bersiap-siap, nah, tentunya jangan sampai ada tempat tertinggal, dan juga yang sudah melaksanakan aktivitas Anda lebih awal, nah, semoga sukses selalu ya tentunya. Nah, dan juga pendengar, cuaca perlahan cerah ya, mendukung berbagai segala kesibukan dan juga aktivitas Anda saat ini yang sedang berkarya, nah, terutama yang lebih banyak bekerja atau membuskan waktu di luar ruangan atau yang bekerja di lapangan tentunya.

Pendengar, Kasubdit Direktorat BPKB Korlantas Polri, Kombes Pol Sumarji mengatakan masyarakat dapat menikmati siaran Piala Dunia 2026 melalui TVRI. Dan juga pemerintah telah memberikan kemudahan agar masyarakat dapat menyaksikan pertandingan hingga ke berbagai daerah. Menurutnya, kegiatan nonton bareng dalam skala kecil di kafe tidak memerlukan izin pihak berwenang terkait keramaian. Kegiatan tersebut dinilai serupa dengan aktivitas menonton bersama keluarga atau teman dalam jumlah terbatas. Ia menjelaskan izin baru diperlukan apabila kegiatan nonton bareng melibatkan banyak peserta. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keramaian sehingga membutuhkan pengaturan dari pihak berwenang. Dia juga mengatakan penyelenggara sebaiknya berkoordinasi dengan pengurus lingkungan dan kepolisian setempat. Mekanisme tersebut bertujuan menjaga keamanan serta ketertiban selama kegiatan berlangsung. Ia menegaskan Polri telah memberikan arahan kepada seluruh jajaran untuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Karena itu proses perizinan dipastikan tidak akan dipersulit selama seluruh ketentuan dapat dipenuhi. Ia menyebut kebijakan tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin masyarakat dapat menikmati Piala Dunia 2026 secara bersama hingga menjangkau wilayah pelosok dan daerah 3T. Nah, informasi selengkapnya pendengar dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan, kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

Beberapa teman pendengar baru saja melintas ke Radio Sate Mantar kita pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Dan juga pendengar saat ini untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Campur 1. Dan juga yang sedang dalam perjalanan saat ini untuk batu tempat kendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan ya tentunya. Nah, bersama persatu pendengar jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan dengan beberapa tembang jelang Haro RRI ya tentunya. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Informasi cek fakta pendengar yang pertama untuk Anda, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pelatih tim nasional Timnas Sepak Bola Jepang Hajime Moriyasu menuliskan angka 45 di papan tulis dan menunjukkan angka tersebut untuk menghargai Indonesia yang merdeka pada 1945. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Tirto.id setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik reverse image search untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melansir dari USAtoday.com, saat timnas Jepang bermain imbang 2-2 melawan timnas Belanda di pertandingan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026, manajer Hajime Moriyasu menarik perhatian dengan memberikan benda yang tidak biasa kepada timnya dengan menulis di papan tulis. Hal tersebut memiliki tujuan yang sangat spesifik untuk skuad samurai biru. Selain itu, suara.com juga menyebutkan bahwa deretan angka itu merujuk pada perubahan intensitas pressing, perubahan formasi transisi tim, hingga pola distribusi bola yang telah disepakati sebelumnya. Hingga saat ini, baik Federasi Sepak Bola Jepang, JFA, maupun Hajime Moriyasu sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai makna sesungguhnya dibalik angka-angka tersebut. Dengan demikian, angka yang dituliskan pelatih timnas Jepang pada papan tulis di pinggir lapangan tidak ada kaitannya dengan Indonesia. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyampaikan dukungan terhadap program dana bantuan untuk para pensiunan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan informasi valid Yusuf Kala mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan. Hasil identifikasi Hive Moderation menunjukkan suara Yusuf Kala dalam unggahan dihasilkan Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99,1%. Video yang beredar memanipulasi foto Yusuf Kala saat berpidato dalam acara Milad PKS ke-21 pada tahun 2023.

0: Pendengar kami, ajakanlah selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.
1: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabi.